0: masih ngantuk?
1: Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini sebelum kita ketemu sama Baskom, kita mau kasih tahu dulu buat teman-teman gitu yang lagi dengerin Fox Radio saat sekarang. Kalau kita ingin membersihkan dan menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit, ini harus pakai Ultimate Sabun Tanamilah Tanamu.
0: Betul itu.
1: Jadi biar kulit kita jadi tambah segar, badan jadi tambah oke, terus juga lebih apa ya, lebih glowing. Mm-mm. Lebih lembab. Fresh, lebih lembab. Sekali lagi, Ultimate Sabun Tanamilah Tanamu. Ya, bisa dibeli di Fox, boleh di K24, di Kimia Farma. Betul, terus di K24 sama di Santuri juga ya.
0: Ya, bisa
1: di seluruh
0: juga.
1: Sangasian boleh. Silakan sekali lagi ya, Ultimate okay. Sabun Tanamilah Tanamu.
0: Nah, kalau sekarang kita masuk ke bahas komentar teman Fox. Kali ini datangnya dari akun Info Kebakaran BDG. Apa nih? Boboto datang ke kantor pemadam, ada apa ya, gitu ya. Coba ada suaranya om?
1: Ada.
0: Oh.
1: Dia minta air.
0: Ternyata dia itu kan konvoy pakai
1: mobil bak
0: ya. Nah, sambil dia nyanyi-nyanyi di kantor pemadam kebakaran, disuruh masuk tuh akhirnya. Ternyata di bak di kolbaknya itu di mobilnya minta diisi air.
1: Iya.
0: Jadinya kayak kolam berenang ya. Pakai bola-bola yang buat dimandi bola teh gitu.
1: Itu dia jalan. Terus dia jalan, dia tuh pawai gitu ya?
2: Iya.
0: Jadi mereka mau bikin kolam di mobil buat konvoy.
1: Minta air,
0: terus diisiin lagi sama pemadam kebakarannya.
1: Seneng aja kan dia, Maya?
0: Memang kemarin kejadian konvoy Persib itu banyak yang unik-unik ya.
1: Betul.
0: Ada juga yang ketiduran juga kan?
1: Yang
0: sampai, pokoknya udah
1: sampai
0: kosong.
1: Sampai subuh. Di beberapa titik, terus juga ada yang kemarin tuh konvoy, dia pakai baju Persib.
0: Ini salah satunya ya. Kita baca komentar dari netizen.
1: Bapak pemadam.
0: Bandung emang se-enjoy itu ya Kang. Ya Allah, semoga cepat kesampaian main ke Bandung. Cina tuh katanya.
1: Itu tuh orang Cianjur.
0: Iya kayaknya.
1: Ya. Tapi ini pemadam kebakarnya di Bandung, Jo.
2: Oh, tapi plat D.
1: Plat D Sukabumi tapi ini. Okay, terus juga naon is juga budak is seneng. Kenapa sih kayak nggak suka gitu orang punya kreativitas teh?
0: Oh,
1: kamu tuh kayak yang sirik gitu.
0: Terus pakai sunlight lagi. Jadi kan kamu tahu ya kalau kolam lagi berendam itu apa sih tempat buat berendam kan biasanya pakai bed bomb atau nggak pakai busa gitu kan? Yeah. Ini mah pakai sunlight. Jadi dikucurkan sunlight sama si pemadam kebakarannya teh.
1: Ayolah sabun sunlight biar bebas lemak.
0: Pengen minjem, jadinya pakai mobil damkar buat nguliling kuy dak.
1: Terus kata ada yang bilang gitu kan sabun sunlight biar bebas lemak. Terus si info kebakaran Bandungnya langsung jawab biar kena sampai ke daki-dakinya.
0: Pulang-pulang masuk angin mual eta cenah.
1: Imam pernah beres konvoy manuk merungkut sampai angin.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Lama tak bermalam minggu, bercerita tentang seseorang yang menjalani kehidupan sehari-hari layaknya berangkat pagi dan pulang larut malam, kembali ke rumah. Dalam keadaan sendiri, tanpa ada yang menanti, rutinitas yang berulang itu perlahan menumbuhkan rasa kosong sekaligus harapan sederhana membayangkan betapa indahnya jika ada seseorang yang menyambut terasa begitu berarti. Ini dia Stefan Pasar Ibu dengan Lama Tak Bermalam Minggu.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Station Fox Radio Bandung. Pak Irwan. Yah, tidur. Pelor nih dia.
1: Bridgingnya bagus.
0: Tempel molor. Kita akan bahas di Bazooka, bahas zodiak kamu.
1: Ya.
0: Zodiak apa aja pelor? Pasti ada Leo.
1: Ada enggak di situ? Di sini mah ada, pasti di Disa ada.
0: Ada di saya.
1: Oh iya,
0: pasti enggak ada Capricorn.
1: Ada, ini ada.
0: Ada gitu. Ih, padahal saya enggak pelor loh.
1: Ya kan yang Capricorn kan bukan Anda.
0: Iya, banyak sih. Kebanyakan.
2: Ada yang satu Capricorn.
0: Capricorn. Oh, ada Capricorn yang suka pelor di sini.
1: Bukan suka, memang pelor.
0: Dia juga Capricorn tuh.
1: Zodiak paling pelor versinya Om Irfan di Sanita dan juga Pagi Bandung. Inilah zodiaknya.
0: Yang pelor ya, nempel molor. Yang pertama ada Aries. Aries sering menjalani hari hingga malam hari. Tidur siang ngebuat mereka merasa lebih segar dan punya energi yang mereka butuhkan buat beraktivitas di malam hari.
1: Itu apa?
0: Aries.
1: Aries. Mm-hmm. Yang keduanya versinya zodiak paling pelor Pagi Bandung itu adalah Taurus. Mm. Meski sedang di tengah hari kerja, Taurus bisa meluangkan waktu untuk tidur siang. Tidur siang hari ini ngebuat mereka jauh lebih produktif ternyata, dan ngebantu meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka tuh. Jadi pelor ini cuman gara-gara harus ada sesuatu yang dikerjakan nantinya lebih bagus dari Taurus.
0: Dan lebih segar.
1: Betul
0: gitu ya. Yang kedua adalah Pisces, Jojo nih.
2: Yeah.
0: Pisces adalah tanda pemimpi, jadi gak heran ketika mereka menyukai tidur ya. Mereka sensitif, empatik, dan intuitif, sehingga perlu tidur buat memelihara emosi mereka. Setidaknya 8 jam semalam. Wah, pagi punya bayi baru tuh. Begadang terus.
1: 8 jam tuh bisa jadi 4 termin ya, Jo ya.
0: Dua.
1: Kemudian Cancer. Oh. Ini adalah zodiak paling pelor versinya Pagi Bandung. Buat banyak Cancer, mereka mungkin gak pernah mendapatkan jumlah tidur yang cukup di malam hari ya, karena sering begadang akibat khawatir atau juga memikirkan banyak hal. Tidur siang ngebantu mereka merasa menebus waktu tidur yang kurang pada malam hari. Oke, ada alasannya berarti.
0: Ya, selanjutnya. Hah,
1: aku nih.
0: Ya, Leo, di aku Leo. Nih zodiak paling pelor adalah Leo. Leo suka berada di sekitar orang, bahkan ketika mereka sedang tidur.
1: Mesti.
0: Oh, ada yang nemenin Jo, berarti tidurnya. Kan Leo suka berada di sekitar orang, bahkan ketika mereka sedang tidur tuh.
1: Nemenin kan?
0: Iya.
1: 5 tahun yang lalu Jo.
2: Iya.
0: Iya.
1: Benar.
0: Beatrice mengatakan kalau Leo akan tidur nyenyak ketika mereka tidur sendirian.
1: Tuh, benar kan?
0: Dan mereka butuh 7 atau 8 jam sehari untuk tidur, plus di kantor sambil duduk main handphone.
1: Gak ada itu, gak ada. Gak main handphone aja udah, aku mah tidur sambil lihat YouTube. Itu Leo ya.
0: Leo.
1: Dan terakhir adalah Capricorn.
0: Wah, aku juga pelor.
1: Ini adalah zodiak yang sangat teratur, tapi mereka tidak puas dengan tidur 8 jam.
0: Benar.
1: Mereka akan menyalakan alarm pada waktu yang sama setiap pagi, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah telat masuk kerja.
0: Alias kebalikannya.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Posisi bantal yang benar saat tidur ini berperan penting loh dalam menjaga kesehatan tulang belakang dan mencegah nyeri pada leher, punggung, dan bahu. Dengan penempatan bantal yang tepat, tidur bisa terasa lebih nyaman dan tubuh lebih segar saat bangun pagi.
2: Jadi bantal itu bukan sekedar pelengkap tidur, melainkan juga penopang utama kepala, leher, dan juga sebagian tubuh agar tetap dalam posisi yang sejajar. Jadi posisi bantal yang benar saat tidur itu membantu menjaga kelengkungan alami tulang belakang dan juga mengurangi tekanan pada otot, sendi, dan juga sendi selama beristirahat.
1: Dan selain itu, untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, pastinya balur juga badan kamu sebelum tidur dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya.
2: Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan. Dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur tersedia di seluruh sangasian Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network. Harga per botol Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur itu yang 100 mili. Ultimate yang 100 ml itu Rp230.000. Untuk info boleh langsung klik aja www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.
6: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Fox News.
1: KAI Daop 6 operasikan 4 kereta tambahan saat libur Idul Adha, hari lahir Pancasila. Dilansir dari kompas.com, KAI Daop 6 Yogyakarta menyiapkan 4 kereta tambahan selama long weekend Idul Adha 1447 Hijriah yang berlanjut dengan hari raya Waisak dan juga hari lahir Pancasila. Kereta tambahan disiapkan guna mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat pada periode libur panjang 26 Mei hingga 1 Juni 2026.
2: Kereta tambahan yang dioperasikan terdiri dari layanan kelas ekonomi hingga eksekutif. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyebut pergerakan penumpang pada masa long weekend Idul Adha diperkirakan mulai terlihat signifikan pada Selasa besok. Menurut Feni, peningkatan volume pelanggan dipengaruhi durasi libur panjang serta meningkatnya kualitas layanan transportasi kereta api.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM, Fox Radio Bandung, feel good.
2: Hari ini kita mau ngobrolin tentang masalah bantal.
1: Bantal itu udah ada dari kapan? Coba.
2: Nanti kita akan bahas. Dan ini satu pertanyaan buat Tisa, Jojo, bareng Vian. Bantal-bantal apa yang nyeremin?
3: Bantal,
1: gak tahu.
2: Bantal bolong.
1: Sundal.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Nah, kalau sehat itu kan gak cuma hanya kulit doang nih teman Fox. Kalau kulit udah kesehatannya tetap aja kesanga-sanga paling oke lah. Semua kesehatan kulit sanga-sanga paling oke. Ini ngomongin masalah kesehatan di ketika kita bangun tidur. Karena kan itu mempengaruhi semua aktivitas di pagi harinya gitu kan.
1: Oh iya jelas.
0: Ngomongin itu adalah bantal. Bantal itu faktor utama loh sebenarnya.
1: Ngaruh juga ya.
0: Bantal itu sementara kita ngasih tahu buat kamu teman Fox sudah ada 7000 sebelum masehi.
1: Oh.
0: Jadi digunakan oleh bangsa Mesopotamia kuno, salah satu peradaban tertua di Indonesia.
1: Di Indonesia.
0: Tapi berbeda dengan bantal empuk yang kita kenal sekarang nih. Bantal zaman dahulu itu dibuat dari batu sebetulnya. Oh. Tingginya pun tidak lebih dari bantal biasa.
1: Oh.
0: Dari batu itu.
1: Oh iya?
0: Batu ginjal.
1: Ternyata tujuan utama penggunaan bantal saat itu bukan buat kenyamanan tidur, melainkan buat melindungi diri dari serangga. Selain sebagai pelindung, bantal batu juga jadi simbol status sosial. Semakin tinggi dan indah bentuk bantalnya, semakin tinggi pula kedudukan pemiliknya. Nah, penggunaan bantal batu ini kemudian menyebar ke peradaban lain seperti Mesir kuno dan Tiongkok kuno.
0: Gitu dulu kebayang jadi batu, jadi batu dari batu ya.
1: Keras itu, dengan bentuk-bentuk beda-beda.
0: Iya, karena menandakan ini strata tingkat ekonomi berarti.
1: Betul.
0: Kemarin juga ada tuh di Indonesia dibuat dari batu sambil teriak.
1: Apa?
0: Oh, tolong. Pas lagi dibikin bantalnya. Oh, tolong, jangan. Ternyata batunya maling kundang.
1: Batu maling kundang.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Buat masyarakat Indonesia,
0: ya.
1: Silakan kalau butuh frozen food
0: ke Jojo.
1: Promo, Jojo jualan frozen food. Iga bakar sama iga kuah di Sardiwinata.
0: Terima kasih Jojo frozen food.
1: Ya, kalau Awang Irfan silakan kalau butuh just tip untuk batagor dan bakso tahu enak dan pempek enak di Bandung, just tip sama Awang Irfan.
0: Nah, Awang Irfan rajanya yang just tahu di mana itu.
1: Nanti pinjam dulu ya modalnya.
0: Iya, yes, siap. Yeah.
1: Kalau just tip itu kita modalin dulu ya.
0: Iya.
1: Ya kita just dulu tip. Kan.
2: Just iya, tip benar. Iya.
1: Tapi harganya boleh kita lebihin enggak? Enggak boleh.
0: Boleh. Ada biayanya kan biasanya 10.000.
1: Biaya
0: ini
1: aja. Biaya ongkir aja ya. Masuk ke biaya ongkir ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Jadi sekali lagi buat teman-teman mau bakso tahu apa, kalau misalnya memang beres siaran nih, kita kan nganggur nih, enggak ada kerjaan, nanti aku kirimin deh. Jadi tapi ongkirnya dalam kota 15.000.
0: Iya. Aku mau just tip Om, bisa enggak?
1: Just tip Bieber.
0: Bukan, oh.
1: Sin, apa?
0: Just tip bantal guling 10 pieces.
1: Wah, enggak ada modal.
0: Tolong bawain.
1: Enggak ada modal, Lis.
0: Lo aja udah mau bantal guling riwuh.
1: Aku pinjam mobil kantor. Kan banyak nganggur mobil kantor juga. Aku pakai itu.
0: Ngomongin tentang bantal guling.
1: Nah, ini dia.
0: Buat masyarakat Indonesia, bantal guling bukanlah benda asing dan biasa digunakan sebagai benda buat menunjang kenyamanan saat tidur ya. Salah. Dan biasa digunakan sebagai benda buat menunjang kenyamanan saat tidur. Nah, bahkan terdapat sebagian orang yang nggak bisa tidur kalau nggak ada bantal. Aku ini, berikut faktanya ya. Aku tuh ya nggak bisa tidur kalau nggak ada bantal dan nggak ada guling. Jadi kalau udah di hotel, itu biasanya selimut, aku uwal-uwal-uwal. Terus
1: kalau
0: tetap
1: ada
0: aja
1: guling,
0: harus ada yang,
1: dipeluk.
0: Dipeluk. Nah, kalau misalnya nggak ada bantal, misalnya aku pakai tas. Harus lupa. Aja.
1: Dulu juga waktu ada pasangan juga nggak pernah dipeluk kan? Jadi dia memang bukan hal yang aneh. Ketika tidak ada yang meluk tuh ya, dulu juga saya ada pasangan gak dipeluk kok gitu kan ya. Ya. Kamu adalah tipikal orang yang suka dipeluk atau meluk?
0: Aku pengennya dipeluk.
1: Oh, iya.
0: Tapi aku suka meluk.
1: Iya. Jadi dipeluk, kan dibalikin dipeluk juga gitu.
0: Iya, kalau sekarang kan aku bobonya meluknya Magali, anak aku.
1: Iya, tapi kan nanti tungguin aja 6 tahun lagi Magali gak akan bisa dipeluk gitu tuh.
0: Iya bener.
1: Dia udah hari-hari aja sendiri. Ini beberapa fakta tentang bantal. Bantal itu diisi bulu angsa. Ini buku angsa nih. Apalagi angsanya kuali.
2: Waduh.
1: Angsa di kuali. Sejak 2000 tahun yang lalu, orang Romawi ini menggunakan kantong dari kain yang diisi oleh bulu angsa nih teman Fox sebagai bantal. Tapi cuma para bangsawan dan orang kaya tentunya yang bisa memiliki bantal bulu angsa. Ya, jadi bantal empuk. Karena itu untuk membuat karena pada saat itu untuk membuat bantal itu sangat sulit sekali. Jadi harganya sangat mahal.
0: Oh gitu.
1: Jadi si bulu angsa itu.
0: Yang kedua dilarang kecuali ibu hamil. Raja Henry VII. Wah, bos kita dia ada 7 ya, berarti.
1: Benar. Satu.
0: Sebagai pemimpin kerajaan Inggris ingin mengubah paradigma secara drastis. Ia kemudian melarang semua orang menggunakan bantal saat tidur kecuali wanita hamil. Nah, sejak saat itulah para pria di Eropa enggan menggunakan bantal meskipun ada mereka akan dianggap sebagai pria lemah.
1: Oh gitu.
0: Oh.
1: Kalau aku tuh nggak tidur pakai bantal tuh ya sepusing ya karena datar banget. Padahal kata orang Jepang datar tuh bagus ya.
0: Iya kan orang Jepang tidurnya gitu.
1: Jepang nggak pernah pakai bantal. Bantalnya kotak-kotak
0: tipis.
1: Itu,
0: kan?
1: Yang ketiganya guling diciptakan untuk menggantikan istri orang Belanda.
0: Wah.
1: Maksudnya yeah. Bener?
2: Iya.
1: Yeah. Kau ada cerita nih?
2: Itu.
1: Jadi guling itu diciptakan oleh tentara dan pejabat kolonel Belanda loh, yang tinggal di Indonesia tanpa membawa pasangan karena kesepian gitu. Mereka membuat bantal panjang ini sebagai teman tidur dan menjulukinya adalah Dutch wife.
0: Dutch wife alias istri Belanda ya. Kalau saya istri apa?
1: Kenapa?
0: Saya istri apa?
1: Istri siapa? Bukan istri siapa? Kalau saya istri apa? Bukan. Anda istri siapa?
0: Iya istri gitu, siapa? Gitu. Dutch jadi, wife.
1: Bener-bener Dutch wife. Oke. Saya juga pernah tuh bikin bantal yang pengen kayak orang Jepang yang kotak-kotak itu dari bahannya bahan yang ada di rumah aja.
0: Contohnya?
1: Contohnya
0: bahan
1: ini,
0: apa?
1: Bahan dari ini apa namanya? Dus susu.
0: Dus
1: kan
0: susu.
1: Kotak dus susu.
2: Yeah.
0: Nah, dusnya ada nggak?
1: Dusnya hilang.
0: Tinggal
1: susunya.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: ya.
1: Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
2: Yanti.
0: Irwan.
2: Lagi apa?
0: Aduh Irwan, capek Yanti habis konvoy.
2: Oh, Sabtu Minggu kamu konvoy?
0: Iya.
2: Luar biasa ikutan konvoy Persib kamu teh.
0: Iya.
2: Oh, kok gak ketemu ya?
0: Emang Irwan di mana?
2: Aku di Tasik.
0: Ya tuh, konvoynya di Bandung.
2: Tapi kan satu sama namanya teh begitu. Rajin banget ya kamu udah 3 hari ini teh Irwan lihat teh rajin jogging. Kenapa itu buat konvoy gitu?
0: Iya, kemarin teh kan Yanti teh jogging juga sambil konvoy itu teh. Biar Yanti teh tambah sehat, gak gampang sakit atuh Irwan.
2: Mantap kalau begitu. BTW.
0: Apa?
2: Yanti udah berapa keliling joggingnya?
0: Udah ada 5 keliling kali Irwan.
2: 5 keliling? Tapi kok ada yang aneh ya? Kenapa Yanti teh bawa galon juga? Biar gampang kalau hausnya tinggal diminum gitu. Keterlaluan kamu mbak Yanti mah. Ih.
0: Bukan Irwan, bukan buat minum Yanti.
2: Terus buat apa itu teh?
0: Ini mah keringet Yanti dikumpulin. Soalnya teman kita si Hans katanya beli mobil baru. Kata dia bilang gini, pakai hasil keringat sendiri, gitu.
2: Maksudnya Yanti, maksudnya kerja bukan joget.

0: Fox News. Fox News.
1: Kesaksian pilu 9 WNI yang ditahan Israel alami penyiksaan di penjara gelap dan juga mogok makan. Dilansir dari kompas.com, 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan oleh tentara Israel di perairan Mediterania tiba kembali di Indonesia pada minggu kemarin. Kesembilan warga negara Indonesia tersebut sebelumnya mengikuti program Sumut Flotilla 2.0 dengan misi penyerahan bantuan untuk masyarakat Palestina di Gaza.
2: Kepulangan para WNI membawa berbagai cerita kelam selama sekitar 5 hari penahanan oleh otoritas Israel. Rahendro Herubowo, salah satu relawan Global Sumut Flotilla, mengaku mengalami kekerasan fisik mulai dari dipukul hingga disetrum saat ditahan tentara Israel di perairan Mediterania.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: 107,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Sikat dis. Selamat hari Senin teman-teman. Setelah ini bakal ada Ijan Mendagi ya. Lagu-lagu requestan kamu boleh kamu request dari sekarang. Nanti juga di live 9:30 ya.
2: Betul.
1: Bakal live TikTok juga bareng sama Ijan Mendagi.
0: Nah lemes ah.
1: Nah lemes.
0: Capek.
1: Itu sih emang gitu.
0: Konvoy, beres konvoy teh, aku teh demam, naik turun.
1: Oh keanginan berarti.
0: Ah aku juga mikirnya gitu om. Aku terus? Kira karena kecapean.
1: Ternyata tapi...
0: kata dokter. Katanya aku kekurangan kalsium.
1: Ah, kalsium.
0: Ah!

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Selamat pagi, selamat hari Senin, selamat hari yang membahagiakan teman Fox. Kemarin ikutan konvoy nggak? Tanggal 23 atau tanggal 24-nya? Atau dua-duanya teman Fox? Yes. Selamat buat Persib Bandung, Persib juara ya. Jangan pernah puas. Kalau bisa 3 udah keraih, semoga jadi 4 tahun depan. Tapi euforianya sekarang dulu.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox.

92.8 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox. Ijen Mandagi di Fox Music Marathon. Wow, mantep banget ya. Udah banyak banget yang nge-request pagi-pagi gini. Ini tuh menyenangkan banget teman Fox. Dan pasti juga selamat pagi buat kamu yang baru gabung. Selamat pagi buat kamu yang menyenangkan harinya dari kemarin ya. Pasti dong. Dan yang pastinya juga teman Fox, selamat menjalankan hari yang menyenangkan hari ini ya. Dan Ijen Mandagi pengen kamu untuk nge-request di 08-1224-774-917. Kira-kira lagu apa ya? Oh, kalau Ijen lagi sakit-sakit badan seperti biasa, menyenangkan kalau ketemu Mang Pian, sedikit dipijat badannya gitu ya. Request sampai jam 11 nanti, 11 kurang lah. Ijen tungguin. Kalau misalnya kamu juga pengen salam-salam, pengen tanya-tanya dan kasih info ya, seputaran rumah kamu keadaannya gimana, trafiknya terutama. Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Capek abis maraton? Waktunya kita temenin kamu di Fox Music Marathon.
2: Fox Radio, Bandung.

0: Shut up! My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

From your Vehicle Station, Ijan Mendiagi. This is All City Vanilla Twilight ya. Enak banget lagu-lagunya All City tuh. Ada beberapa lagu yang udah Ijan puterin teman Fox. Tapi Ijan masih tungguin requestan kamu sambil cerita-cerita gimana pengalaman kamu kemarin, weekend kemarin. Kejebak macet kah di kota Bandung. Terus banyak yang ngeluh ya. Yang ngeluh setahun sekali men. Dan ini bakalan terjadi tiap tahun. Amin. Ya udahlah ya. Tahu gitu langkah preventif yang kamu lakuin. Kalau emang kamu gak suka bola, ya jangan keluar dulu deh kayaknya ya, soalnya ya susah lah kalau mau kayak gimana-gimana. Pasti jalanan kota Bandung pasti rame-rame banget. Serame Fox Music Marathon. Karena tadi Jan juga bakalan live juga. Kamu siap-siap aja. Lagu-lagu kamu Jan bakalan puterin. Sambil yang udah WhatsApp Ijan bakalan bacain. Yeah, kangen tau. Weekend kemarin gak ketemuan sama kamu. Sekarang ketemuan lagi. Wah, kayak ke recharge lagi akunya.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jika namajan eh.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News.
2: Polres Tangerang Kota memastikan kabar mengenai kemunculan pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi tidak benar atau hoax. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang belum terverifikasi, agar tidak mudah terpancing dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kasih Humas Polres Tangerang Kota Ibda Lukman Sobikin mengatakan hingga saat ini pihak kepolisian tidak menerima laporan resmi terkait kemunculan sosok yang disebut pocong begal tersebut. Dan dari hasil pemantauan di 5 polsek jajaran menunjukkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Malang tetap aman dan kondusif. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya.
1: Sambil live ya, Ijan Mandaginya di TikTok udah live juga. Kamu boleh request di sana, kamu boleh ngobrol-ngobrol di sana juga sambil lihat Ijan langsung juga. Ah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada yang mau sharing-sharing, kayak yang sharing ada nih, Kak Musa sharing juga di Fox Radio Bandung. Ternyata ada pocong suka ngerampok. Aduh.
0: Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti. Fox Week.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. 91.7

Sekarang ini bakalan siapa-siapa yang udah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Dari tadi pagi ini menyenangkan banget ya. Ada WMN, ada Kak Julia, pengen NG Carvalho, Kandika juga pengen Fantasy ya. Terus ada, gak ada namanya, sama pengen Fantasy juga. Sabrina Leonard ini requestannya dari Kak Selin. Juga gak ada namanya juga, ayo ada namanya dong harusnya. Pengen Sabrina Leonard, Kak Tasya, Sabrina Leonard juga yang haha. Ini juga Kak Fatim sama Tenani, hai Tenani. Pagi Kak Ijen, apa kabar? Nani di Cicahem, request lagu Always Somewhere dari Scorpion. Udah Ijen puterin ya teh ya. Salamnya untuk Karos, Abu, Chandra, Dadang, Johan, Eko, Fahri, Beng Beng, dan semua teman Fox. Untuk Kak Ijen, semoga sehat selalu dan semangat selalu siarannya. Terima kasih dibacakan dan diplaynya sama-sama. Kang Edeng, pengen request lagunya James Blunt yang Monster. Udah Ijen puterin ya, Kang Edeng ya. Nextnya ini ada... Wait. Kak Johan pengen lagunya Halloween. Salamnya buat teman Fox Radio. Tenani, Apoy, Bembeng, Chandra, utama yang lagi siaran, sehat selalu, diberi rezeki dan lancar. Makasih atas dibajakan dan diputarkan lagunya. Sama-sama. Kak Musa ya, ini Kak Musa. Ada pengen lagunya Within Temptation yang Titanium ya. Nah, kan tadi Ijen bahas nih, Kak Musa kasih info tentang pocong yang suka begal di Malang kan dibantah. Tapi ternyata kata Kak Musa tuh kirim kayak postingan story gitu di screenshot di Bogor. Ini tuh ada pocong, pocongan ya kayaknya. Dia enggak tahu ini hoax atau enggak. Ini Kak Musa yang kirim di perumahan mana. Dia jadi ngetok gitu sambil bawa parang, sambil bawa pisau. Waduh, mengerikan ya. Pokoknya kamu kalau ada yang mencurigakan langsung aja laporan ya. Jangan sampai itu jadi teror yang tidak menyenangkan juga. Kalau ini ada Kak Salma, pengen lagunya Perunggu, Tarung Bebas, sudah Ijen puterin. Terakhir ada Fahri. Fahri apa kabar? Kata Fahri, selamat pagi Bung Ijen. Di Wastu Kencana baru jalan. Mau request lagunya Chris Dayanti yang Rembulan. Udah Ijen puterin. Wah, menyenangkan banget. Banyak yang request.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang tumbuh tanpa rencana, tapi hadir di waktu yang gak tepat. Ini adalah cinta, menangkap momen ketika dua orang saling merasakan getaran yang sama, tapi terhalang oleh keadaan sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ini dia Arsy Widianto, Wijaya 80, dengan Ini Adalah Cinta.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Pilih. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com. It's time for good life, healthy life. Only on 91.7 FM Vogue Radio.
1: Kulit sehat tidak datang dengan sendirinya, teman Vogue. Dan untuk mendapatkannya, kamu harus menjaga kesehatan kulit dengan mengkonsumsi makanan bergizi maupun menggunakan produk-produk perawatan kulit. Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang terdiri dari beberapa lapisan, dan setiap lapisan kulit punya fungsinya masing-masing. Epidermis sebagai lapisan luar berfungsi terluar ya. Ini berfungsi buat melindungi kulit dari berbagai hal yang bisa menyebabkan kerusakan kulit seperti debu, kuman, dan paparan sinar matahari. Selain itu, untuk mendapatkan khasiat buat kulit terutama wajah, kamu bisa menggunakan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanamu. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanamu dengan kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf kulit seperti noda hitam, menjaga elastisitas kulit, dan penyebab jerawat, teman Vogue. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanamu bisa dipakai pada pria maupun wanita sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan kulit. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanamu tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Senturika 24, juga di Vogue Radio. Harga satu botol 100 ml ya isinya. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanamu itu Rp275.000. Info lebih lanjut www.voxradio.com.
0: Good Life Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan lawan.

0: Fox News.
1: Transformasi digital mulai merambah layanan administrasi lalu lintas. Kini surat izin mengemudi atau SIM tidak hanya hadir dalam bentuk kartu fisik, tetapi juga tersedia dalam format digital yang bisa diakses langsung melalui ponsel. Kehadiran SIM digital menjadi bagian dari langkah modernisasi pelayanan publik yang tengah dikembangkan Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri untuk mempermudah masyarakat dalam berkendara maupun saat pemeriksaan di jalan. Dire Giden, Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo mengatakan bahwa digitalisasi SIM merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang tengah dikembangkan secara nasional. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

Kalau kita kan punya kalender ya, teman Fox ya. Dan kalender kita tuh 12 bulan. Benar kan? Dari Januari sampai Desember. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, tapi ada yang unik nih. Di Ethiopia, mereka tuh memiliki kalender sendiri yang terdiri dari 13 bulan, teman Fox ya. Dan membuat penanggalan mereka jauh tertinggal dari kalender Masehi dunia.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Feel the vibe. Feel the music.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
3: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
4: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
5: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
6: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
5: Ya udah deh, aku main HP aja.
2: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
6: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
8: Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Di Indonesia, beredar anggapan mengenai mandi malam menyebabkan rematik. Padahal mandi malam gak cuma menyegarkan, melainkan juga bisa menghilangkan lelah setelah beraktivitas seharian, menjaga kebersihan tubuh, bahkan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi jangan terlalu malam ya, kalau bisa sih pakai air hangat. Dan jangan lupa setelah mandi, dibalur juga badan kamu dengan minyak balur Ultimate Sanga-Sanga, biar tidur kamu makin nyenyak. Besok bangun makin semangat buat olahraga pagi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ari dirinya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate Rp85.000, lamun anu klasik Rp65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.
2: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
2: Kita menghadapi kesulitan ya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT/RW di Kota Sukabumi geruduk kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor, puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
4: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
1: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan satuan tugas di Provinsi Jawa Barat. Terdiri dari OJK, kepolisian, kejaksaan, OJK kantor pusat begitu.
4: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
3: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
5: Suasana kampung Jampang batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
6: Dan adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
5: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
3: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi, tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
7: Mauli Fahlevi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, Kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian Forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, Forum RT dan RW tersebut meminta Ayib Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
8: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan, tidak syukur-syukur rakyat, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
9: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
10: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya, terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
9: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Deddy, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
11: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
9: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
3: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
12: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
13: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
12: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega, dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
3: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
14: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kekecewaannya terhadap WO tersebut. Bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artist, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
15: Telah batal dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya...

0: Indonesia.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Yeay, akhirnya juara. Masih terbawa euforia kan ya teman Fox, sampai terbawanya gimana? Di kantor jadi sepi. Gara-gara kan capek ya, kita habis konvoy kemarin.
2: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
0: 100% lagu Indonesia.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

Sandra and Backbone dengan Tak Ada Yang Bisa. Tak ada yang bisa mengalahkan juara. Gitu gak? Persib. Gak masuk ya. Aduh, kayaknya daripada Randy Moti yang nyanyi, mending teman Fox yang request deh ya. Gimana? Silakan yang mau request boleh ya di 081 22 0812 47 74 917. Maaf teman Fox, sambil ngelamun soal nyari Randy Moti, sambil melihat ini informasi mengenai Persib tentunya, karena masih banyak banget berseliuran ya tentang hat-trick jawara, dan Persib ini menjadi penguasa gelar Liga Indonesia. Seperti yang teman Fox ketahui bahwa Persib Bandung ini meraih 5 piala ya, sesuai dengan bintangnya yang sekarang sudah berada di mana-mana. Sehingga menjadi penguasa gelar dari Liga Indonesia, yang disusul dengan setelah Persib itu ada Persipura Jayapura yang memiliki 4 piala, dan juga ada Persik Kediri dengan 2 piala, Bali United FC itu 2 piala, PSM Makassar 2 piala, Persebaya 2 piala, dan juga Persija Jakarta 2 piala. Jadi bangganya bukan main ya, apalagi warga Bandung. It's a culture. Kultur, iya mah kultur lah pokoknya mah teman Fox ya. Lagu juara apa nih teman Fox yang pengen diputerin sama Randy Moti di Selecta Indonesia? Silahkan, karena sekarang Randy Moti mau nyanyi dulu sama lagu yang satu ini. Yang datangnya dari kuburan dengan Persib, We Will Stay Behind You. Yang mau request langsung ya, kirimin via WhatsApp 081 22 47 74 917.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: kamu. Ini ada big question.
1: Wow, gede banget kayaknya pertanyaannya.
0: Gen Alpha atau gen apa lagi ya? Gen Z, mungkin Gen Z mah pasti nggak dengerin ya sih. Soalnya adik gua nggak dengerin Dewa 19. Gen Alpha deh, ngedengerin nggak ya Dewa 19 temen Fox? Mungkin ngedengerin tapi orang tuanya yang nyodorin ini lagu Dewa 19. Nah, ngomongin ngedengerin juga temen Fox, kalau radio mungkin banyak yang ngedengerinnya dari apa, aplikasi streaming website sambil kerja ya. Kayak yang ngedengerin Fox Radio ya di www.foxradio.com atau enggak mungkin di jalan, di mobil. Nah, tapi ternyata ini temen Fox ya, kalau ngedengerin lagu selain dari aplikasi yang berwarna hijau itu, kadang ternyata banyak juga yang ngedengerinnya dari yang berwarna merah yang ada videonya. YouTube Music, iyalah susah banget sama Spotify itu ya teman Fox. Nah, kita akan ngebahas sedikit mengenai, bukan aplikasinya dong, bukan, kalau aplikasinya Fox Radio aja ya, mengenai musisi Indonesia yang paling banyak didengarkan dari aplikasi pemutar musik tersebut ya, yang tadi udah di Rian Timothy sebut. Nah, ada yang bisa tebak mungkin kira-kira siapa nomor 1, siapa nomor 2, dan siapa nomor 3-nya? Ini salah satu informasi yang datangnya dari goodstats.id. Jadi ternyata Niki, wow, Niki ini memimpin daftar dengan 7,9 miliar stream. Aduh, ngeri banget ya, merinding langsung. Ini menegaskan bahwa musisi Indonesia yang memang berkarakter, berkarir global ya, ternyata juga punya basis pendengar kuat di dalam negeri. Ini karena surveinya di dalam negeri yang diambil ya teman Fox. Dan daftar ini juga gak hanya diisi sama solois pop muda, tapi juga band lintas generasi seperti Dewa 19, kayak yang barusan Rian Timothy puterin ya, Noah, terus juga si Lawn Seven. Dan katalog lamanya yang memang bisa dibilang tetap hidup ya di era streaming sekarang. Itu dia, jadi walaupun dia bisa dibilang apa, cukup legenda jadul ya, tapi memang masih banyak ngedengerin dari streaming atau dari platform pemutar musik. Itu dia teman Fox ya. Dan juga Brian Sangkaya Raya, wow, Brian Sangkaya Raya, Rich Brian dan juga Niki ini menunjukkan pengaruh diaspora Indonesia dalam membawa musik lokal ke panggung internasional lewat si platform digital itu. Nah, kita bakal sebut sedikit. Yang pertama itu adalah Niki, yang kedua itu adalah Tulus, yang ketiga itu adalah Hindia, keempat Dewa 19, kelima ada Noah. Keren-keren ya. Kalau dibikin kalimat ini bagus nih teman Fox. Niki, aku tulus ketemu di Hindia.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: for good life, healthy life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ini buat teman Fox nih. Biasanya kalau bangun tidur suka langsung bangun gitu enggak? Enggak ya. Pasti kayak ada ngulet dulu bahasanya. Kayak gitu ya. Nah, ini mengulat atau meregangkan badan setelah bangun tidur ini adalah salah satu cara sederhana yang bisa membuat tubuh terasa lebih segar dan juga siap beraktivitas nih teman Fox. Jadi, dengan memulai pagi hari dengan peregangan, ini teman Fox bisa mengurangi rasa kaku, meningkatkan aliran darah dan membantu tubuh kita beradaptasi setelah beristirahat semalaman. Nah, setelah tidur itu kadang-kadang memang si tubuhnya kita ini teman Fox itu mengalami kekakuan. Kaku ya, atau pegel mungkin karena posisi yang nggak banyak berubah ya, jadi tidurnya gitu aja gitu kan, biasa aja, maksudnya nggak banyak, nggak motah kan tidurnya ya. Kalau motah rada dipertanyakan kalau tidur motah ya teman Fox ya. Nah, itulah sebabnya meregangkan badan setelah bangun tidur ini menjadi langkah sederhana yang memberikan rasa nyaman sekaligus mendukung kesehatannya teman Fox, seperti memperbaiki sirkulasi darah, melepas hormon yang membuat tubuh lebih bersemangat, dan selain itu juga mendapatkan khasiat kesehatan ini yang lebih seger gitu ya kalau abis meregangkan badan ya. Peregangannya udah, jangan lupa dibalur dengan sanga-sanga minyak balur klasik, karena sanga-sanga minyak balur klasik ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, ini diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ini dibalur aja, gak usah diminum. Dan ini bisa dipakai dari balita hingga manula. Bisa beli di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio. Jangan lupa harganya 100 ml Rp170.000. Informasi lebih lanjut langsung klik www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life. Persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pawai Persib juara, 122 orang jadi korban kecelakaan lalu lintas. Pasca pesta juara Persib, Pemkot evaluasi konsumsi miras. Gubernur akui Persib Bandung klub profesional tanpa campur tangan pemerintah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Euforia juara usai Persib Bandung menjalani laga terakhir melawan Persija Jepara dan dinobatkan sebagai juara Super League musim 2025-2026 menimbulkan sejumlah insiden. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, insiden yang terjadi sejak Sabtu malam hingga pawai perayaan juara Persib Bandung pada Minggu siang berupa kecelakaan kendaraan bermotor dan penganiayaan dengan kekerasan yang menimbulkan satu orang tewas dan satu orang terluka. Dari 122 korban kecelakaan, 70 orang diantaranya merupakan warga dengan KTP Kota Bandung. Para korban kemudian dirujuk ke rumah sakit dan sebagian diantaranya menjalani perawatan. Farhan belum bisa memastikan korban tewas akibat penganiayaan merupakan bobotoh yang merayakan gelar juara Persib Bandung atau bukan, karena tidak menggunakan atribut Persib. Menurutnya korban ditemukan tewas sekitar jam 3 pagi tergeletak di pinggir jalan dengan pisau menancap di dada.
1: Dua korban kekerasan, satu korban kekerasan itu warga Cibiru ditemukan tewas usia 21 tahun. Kita sedang melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian, kami sedang menunggu hasil penyelidikan. Kemudian yang di korban kekerasan yang di Cisaranten Kidul itu juga sedang diidentifikasi pelakunya, korbannya warga setempat. Sedangkan 122 kecelakaan yang lainnya, 39 dirujuk ke rumah sakit, 26 dirawat di rumah sakit. Di mana dari 122 itu 70 orangnya adalah warga berKTP Kota Bandung, 52 orangnya bukan warga berKTP Kota Bandung.
0: Pemerintah Kota Bandung merespon sejumlah dampak pasca perayaan juara Persib Bandung, terutama penertiban minuman keras atau miras, penanganan sampah, serta pemulihan fasilitas publik. Arak-arakan kemenangan yang dimulai dari kawasan Gedung Sate menuju Pendopo Kota Bandung berlangsung meriah, meski diwarnai kepadatan luar biasa di sejumlah ruas jalan. Tingginya animo masyarakat membuat perjalanan rombongan berjalan jauh lebih lama dari target awal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, perayaan juara Persib yang merupakan momen kebahagiaan bagi masyarakat Bandung secara keseluruhan berlangsung aman terkendali. Namun di sisi lain Farhan mengungkapkan, temuan di lapangan menunjukkan tingginya konsumsi miras selama perayaan. Dalam dua malam terakhir petugas gabungan menemukan sejumlah warga dalam kondisi mabuk di ruang publik. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi jika momen yang sama kembali terulang.
1: Evaluasi keseluruhan sebetulnya sudah sangat baik ya, kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan Persib sendiri berjalan sangat-sangat baik. TNI dan kepolisian juga membantu dengan luar biasa, bobotoh juga. Saya sangat mengapresiasi bobotoh yang sejak pertandingan kemarin tidak menyalakan flare sama sekali sampai peluit terakhir. Itu saya kagum besar gitu ya. Dan pada saat pesta pun sebetulnya dari jam 8 pagi kita berangkat dari Gedung Sate itu lancar, baru kemudian menjelang alun-alun agak tersendat-sendat. Tapi pada keseluruhan sih tidak kemudian batal, acaranya tetap berjalan. Saya kira nanti kalau ada acara seperti ini lagi, 2 hari sebelumnya sampai 24 jam sebelumnya kita akan melakukan razia minuman keras, karena kami tadi subuh itu keliling di alun-alun banyak bergelimpangan dalam keadaan mabuk ya, itu kan membahayakan bisan kan.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan keberhasilan Persib Bandung meraih juara Liga 1 Indonesia 3 kali secara berturut-turut sebagai bukti kuat klub tersebut sukses dalam pengelolaan klub sepak bola secara profesional tanpa campur tangan pemerintah. Diraihnya gelar juara Super League 2025-2026 dan dua gelar serupa di dua musim sebelumnya menegaskan dominasi Persib yang dalam kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Gubernur menilai keberhasilan menjadi juara tanpa intervensi pemerintah menunjukkan profesionalisme sejati dalam pengelolaan sepak bola modern di Indonesia.
2: Prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Dan paling utama, ya saya akan tegaskan sekali lagi, Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional sejati.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan rasa syukur dengan hasil yang diraih Persib Bandung usai menjadi juara Super League 2025-2026 sekaligus menorehkan sejarah sebagai klub yang berhasil meraih 3 kali gelar juara berturut-turut. Erwan mengapresiasi kerja keras seluruh pemain, pelatih, manajemen, juga dukungan setia dan perjuangan bobotoh dalam mengawal Persib Bandung meraih gelar juara. Erwan mengatakan pencapaian 5 kali juara Liga Indonesia yang diraih Persib menjadi kebanggaan luar biasa yang jarang dimiliki klub lain di Indonesia, sehingga diharapkan Persib Bandung bisa berprestasi di lebih tinggi lagi di kancah internasional.
3: Kami sangat mengapresiasi capaian hat-trick ini, dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, jajaran manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, dan juga tentunya kepada bobotoh yang setia mendukung Persib hingga bisa mempertahankan gelar juara ini ketiga kalinya berturut-turut. Ya, saya berharap Persib bisa lebih berbicara lebih baik lagi, bisa berprestasi lebih tinggi lagi nanti di ACL ya, sehingga Persib tidak hanya jago di Liga Indonesia saja. Ya, kemarin kita juga sudah cukup bagus, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa minimal semifinal lah di ACL.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kodam 3 Siliwangi telah membentuk batalion baru, yaitu Batalion Teritorial Pembangunan Padat atau YONTP. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasih mengatakan pembentukan YONTP selaras dengan instruksi Menteri Pertahanan dan diharapkan kehadiran satuan ini memiliki efek bagi wilayah setempat, khususnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain itu mampu meningkatkan stabilitas keamanan, menekan angka kriminalitas, hingga mempercepat mitigasi bencana alam di daerah. Hingga saat ini Kodam 3 Siliwangi sudah memiliki 2 brigade dan 7 batalion teritorial pembangunan padat yang tersebar di beberapa titik strategis, meliputi wilayah Serang, Cirebon, hingga Garut.
5: Dengan ada YOTP tentu pemerataan pembangunan bisa terjamin. Di mana ada prajurit, itulah ekonomi pasti berputar, ya kan? Karena gaji prajurit kan di daerahnya tersebut, sehingga tumbuh ekonomi masyarakat. Selain itu juga dengan adanya YONTP diharapkan tingkat keamanan juga lebih terjamin, mengurangi kriminalitas, dan apabila terjadi sesuatu bencana bisa langsung bertindak tanpa harus deploy dari pusat atau dari kota Bandung.
6: Sampurasun Wargi Bandung, Mei 2026 tinggal selangkah lagi dan Bandung telah menyuguhkan event-event terbaik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan juga kemeriahan Tahu-Tahu Festival 2026, festival musik tahunan yang menyatukan berbagai genre dan vibe dalam satu panggung tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space Bandung. Jangan kemana-mana karena bulan Juni sudah menunggu dengan segudang event yang tidak kalah serunya. Temukan informasi terupdate tentang pariwisata Kota Bandung dengan follow Instagram @tic.bandung sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Bosan dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan
8: Selekta Indonesia.
7: Selamat siang dulu buat Musa. Apa kabar Musa? Lagunya udah diputerin ya Musa? Tinggal requestan dari Nani sama Desmoy. Ini belum diputerin, sabar. Sebentar lagi bakal diputerin requestan dari Nani, jadi tungguin. Coba di Selekta Indonesia yang pengen request, masih bisa sampai tepat jam 3. Masih ada satu interval lagi sampai tepat jam 3. Yuk request sekarang yuk.
8: isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
9: 100% lagu Indonesia.

dengan Nina. Kayaknya jadi salah satu lagu yang lagi sering Reni Moti denger. Kalau lagi mampir ke mana ya kemarin ya teman Fox, ke tempat jajanan gitu teman Fox, terus ada kebetulan cowok dia lagi puterin gitu, baru banget puterin lagu, terus yang keluar lagu ini yang pertama. Wah, langsung. Oke, besok bakalan gua puter di radio. Ya, selamat siang dulu menuju sore. Apa kabar? Ada Desmoy. Hai Desmoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya pengen diputerin lagu dari Serana. Serananya ini belum ada. Mau diganti enggak sama lagu yang lain? Katanya hatur thank you. Sami Syami. Hatur thank you berarti jawabannya Sami welcome. You're welcome ya. Your-nya hilang, welcome-nya dipakai. Jadi Sami welcome gitu ya. Dari Desmoy di Gades. Terima kasih Desmoy. Mau diganti sama lagu apa? Coba kasih tahu ya. Terus juga apa kabar ada Musa. Emang bener ya Niki katanya hebat. Di media lain si Lone Seven masuk juga katanya gitu. Iya betul sekali. Terus Reni Moti pengen request lagi dari Slang yang balikinnya sudah diputarkan ya. Terus juga dia bilang lagi, tapi emang si Niki sama Hindia itu tercatat keduanya di beberapa media online itu memang luar biasa. Iya dong. Aku ngefans sama mereka, udah pasti. Dipastikan. Mantap lah. Terima kasih udah diputerin lagunya sama-sama Musa ya. Terus juga apa kabar ada Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen lagunya dari Astrid yang mendua. Lagunya juga udah diputerin. Salamnya untuk Apoy, Chandra, Kak Ros, Johan, Dadang, Eko, Fahri, Beng-Beng, dan juga buat semua teman Fox aja. Spesialnya buat Rian Timoti. Semoga di hari Senin ini semangat selalu siarannya pasti dong. Apalagi besok. Besok lebih semangat lagi siarannya. Karena di jam favorit Rian Timoti. Terima kasih udah dibacain dan diputerin lagunya. Sama-sama Nani ya. Ini buat teman Fox yang belum request, masih ditungguin ya. Di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917. Bilang mau lagu apa? Pokoknya tinggal bilang aja. Bilang

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality. Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

ketahui, lagu yang satu ini kan sempat hits banget ya, 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Ih, lu lahir belum? Tuan Fox. Jadi ini lagu ikonik yang juga jadi pintu awal dari Run For Your Life. Ini dikenal luas sebagai musisi ya di industri musik lewat lagunya Pandangan Pertama. Lagu yang satu ini yang sedang Rian Timothy puterin, akhirnya hadir lagi lewat versi remake video klip setelah 20 tahun sejak pertama kali dirilis Temen Fox. Jadi luar biasa ya, ini lewat salah satu unggahannya. Jadi trio asal Jakarta ini bilang kalau remake ini dibuat sebagai bentuk perayaan perjalanan panjang mereka berkarya. Dan menariknya ternyata mereka juga ngasih tahu kalau video klip original Pandangan Pertama ini ternyata nggak pernah ada di kanal YouTube resmi Run. Kalau nggak salah tuh di YouTube-nya siapa ya? Tadi sempat Rian Timothy ngintip itu kalau nggak salah di YouTube-nya siapa sih? Lupa. Pokoknya ternyata bukan YouTube resminya dari Run aja teman Fox ya. Oh ini ada Keanu, bukan Keanu Reeves ya, Keanu Nils. Nah itu dia teman Fox. 6,2 million, rada susah ya nyusulnya ya. Ya jadi ternyata gak pernah ada di kanal YouTube resmi Run. Karena itulah akhirnya remake ini jadi semacam cara buat menghidupkan lagi salah satu era paling memorable buat mereka. Jadi alih-alih bikin konsep baru, Run ini justru memilih recreate video klip lamanya hampir secara detail, alias plek-plekan mirip sama video yang dirilis sama siapa tadi? Keanu Reeves bukan ya? Keanu Lis. Itulah itu namanya ya. Ini teman Fox sudah lihat belum sih? Ini beneran drill bapak-bapak. Sukses siaran ya. Jadi mau nanya nih teman Fox ya. Pertanyaannya adalah siapa yang baru-baru ini recreate video klip Pandangan Pertama? Jawabannya adalah Run ya. Siapa yang repeat lagunya? Mungkin teman Fox. Tapi kalau siapa yang baru-baru ini tripit adalah

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
4: Fox Radio.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, ini dia Banda Neira. Sampai jadi debu yang direquestin sama Ganjar Rikopo. Terima kasih Ganjar buat requestannya, kata siang menuju sore. Renti Moti super ceria. Kalau di lagu ini gak bisa super ceria, jadi harus turun nadanya. Ganjar Rikopo, makasih ya requestan lagunya ya. Banda Neira sampai jadi debu. Katanya salam-salamnya buat yang lagi berpuasa Senin Selasa. Eh iya, Arafah bukan sih? Eh bener gak sih? Sotoy nih Rianti Moti. Iya gak sih? Senin Selasa ya, semangat ya katanya, sambil siap-siap menyambut daging hari Rabu nanti. Siap makan banyak ya katanya gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terus juga apa kabar, ada Edeng Abdul Wahab, apa kabar yang komentar Rianti Moti gak dengerin lagu pas band. Ini langsung ingetnya zaman STV ya. STV apa Kompas TV nih? Kalau STV ngorak ya, zaman STV ya ngorak sekali. Terima kasih loh buat Edeng Abdul Wahab buat absensi sekilasnya. Salam buat semuanya yang lagi mendengarkan Fox Radio di sebelahnya Edeng ya. Semoga sehat, lancar semua urusannya. Amin buat teman Fox juga. Waktunya Rianti Moti pamit dari ruangannya teman Fox. Kita ketemu lagi besok dari jam 9 ya besok ya. Jam 9 ke jam 12. Dua hari, Selasa dan juga Rabu. Ya. Selamat apa nih? Puasa aja deh teman Fox, semoga lancar. Amin.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan.
1: Feel good. Fox Radio.

91.9 FM Fox Radio and you feel you teman Fox. Selamat hari Senin. Persib juara. Woi. Ini banyak sekali yang pada konvoi. Siapa yang ikut konvoi? Ada tuh bahkan ada yang ikutan nonton ke stadion ya. Pada tanggal 23 yang lalu. Ini menyenangkan sekali karena akhirnya yang terakhir kemarin tapi enggak ikut konvoi, yang sekarang ikutan konvoi. Karena anakku maksa pengen konvoi katanya. Oke, saya jabanin ikut konvoi tapi enggak ikut nonton stadion sih enggak. Ya. Selamat sekali lagi untuk Persib Bandung. Dan karena euforianya luar biasa, banyak sekali orang-orang yang membahas di sosial media juga. Semuanya munculnya Persib lagi teman Fox. Jadi 3 jam ke depan tapi udah siapin, Jojo sih yang nyiapin materi ngomongin soal Persib full 3 jam ini ya. Jadi buat kamu teman Fox, kalau pengen tahu ada kejadian apa aja gitu ya, kemarin juga sempat muncul di sosial media, pasti banyak banget orang-orang yang pada apa namanya nonton. Tapi gak apa-apa, karena kan kita memang ngebahas hal-hal yang terjadi atau apa-apa saja yang rame di sosial media gitu ya. Jadi buat kamu yang memang kemarinan sempat ada cerita, sempat ada kejadian yang lucu atau mungkin kejadian yang tidak mengenakan, gak apa-apa. So, kalau mau cerita boleh langsung 08122477417 ya, nomor yang bisa mau pakai buat kamu berbagi keceriaan kemarin nonton Persib, entah mau nobar, entah yang stadion atau apapun. Mungkin tapi juga terbakar sedikit cerita lah, awal pertama kali nonton di stadion kayak gimana. Seru banget gitu ya, karena kalau udah ngomongin Persib udah jadi budaya. Tanpa terasa gue tuh gak pernah nangis kalau bukan karena keluarga gitu ya. Tapi ini karena orang lain, aku menangis. Luar biasa loh, bisa sampai kayak gitu ya. Dan tiba-tiba gue peluk-pelukan gitu sama adek gue. Geli sendiri ya.

0: Ari dirinya kunaon Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan euy.
0: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai ti 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga siansa Indonesia jeung di toko online.

0: na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan info na jan.
0: Engke saya rek nyaporong ah.
1: Tapi aina mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana.
0: Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
1: dasar si borokokok.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
3: New Sunari Lovina Beach Resort.
2: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
4: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.
5: My dad is a very sensitive subject.

0: bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Rilis.
1: Ditulis oleh seluruh member Second Chance bersama Krisna Trias dan Kamga. Lagu Merayu Mentari mengungkapkan kegelisahan tentang ketidakpastian akan cinta. Hubungan yang berapi-api tapi cepat berlalu dan berakhir begitu saja jadi inti dari lagu ini. Second Chance membawa kembali nuansa musik 80-an dalam lagu ini. Second Chance berharap agar gak cuma bisa dinikmati generasi sekarang, tapi juga oleh generasi 80-an. Ini dia Second Chance dengan Merayu.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Gion, Monster FM, Fox Radio Bandung, feel good. Teman Fox, ini kita mau ngomongin soal konvoi Persib gitu ya. Dimulai dari hari Sabtu yang lalu gitu. Mudah-mudahan kamu gak bosen ya ngomongin ini. Karena memang masih rame aja gitu di jalan. Yang gak rame sih. Maksudnya masih ada aja orang yang di motor dan juga di mobilnya masih ada bendera Persib. Terutama di ojek online. Sabtu sama Minggu kemarin chaos banget. Jadi lautan manusia yang didominasi baju warna biru gitu ya. Ini merupakan perayaan konvoi yang dilakukan sama Bobotoh untuk merayakan keberhasilan Persib meraih juara ketiga kalinya atau hat-trick beruntun Super League. Ribuan Bobotoh tua, muda, perempuan dan juga lelaki ini tumpah ruah memadati kawasan alun-alun Bandung. Rakan-rakan pemain Persib dimulai dari Gedung Sate dan juga berakhir di jembatan penyeberangan yang ada di alun-alun ya, di Asia Afrika lebih tepatnya. Euforia ini luar biasa, merayakan kemenangan di jalanan kota Bandung gitu ya. Bahkan gak hanya di sana, di Pepi tuh sampai ke Tegalega doang tuh udah gak bisa lewat. Berangkat dari rumah jam 9 tuh udah gak bisa lewat. Percuma jadinya. Jadi cuma nongkrong di Tegalega gitu karena gak bisa lagi. Jadi para pemain dan ofisial juga apa namanya untuk menembusnya aja sulit sekali teman Fox ya. Ini kalau lain kali sih kayaknya mungkin ada barikade atau apa gitu ya. Nanti kita bakal diiniin lagi kali ya, dievaluasi gitu. Kalau jadi juara yang keempat, sampai kalau juara keempat nih luar biasa ya Persib ini. Satu kebanggaan bisa jadi warga Jawa Barat, jadi warga Bandung terutama gitu ya. Dan lebih bahagia lagi yang nemuin HP Putros. Lumayan HP.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
2: Feel good. Fox Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Seru-senya.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Seru senja.
1: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
2: Teman Fox, ini 2 hari konvoy kemarin ya. Itu lumayan banyak juga yang jadi korban kecelakaan. Ada kurang lebih 122 korban dan 1 orang meninggal. Aduh. Kita akan bahas ini ya. Prihatin sih kalau sampai kayak gini mah.
1: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Dari keceriaan menjadi satu hal yang menyedihkan. Kenapa Pepe bilang sedih? Karena masih banyak terjadi kecelakaan, teman Fox ya. Jadi di balik euforia atas kemenangan hat-trick Persib Bandung ini, ternyata ada sejumlah cerita yang pilu. Selama pelaksanaan konvoy 2 hari ini, ternyata diwarnai sama sejumlah insiden yang bahkan memakan korban jiwa, teman Fox. Pemkot Bandung mencatatkan ratusan korban kecelakaan dan dua peristiwa tindak kekerasan selama gelaran konvoy perayaan juara Persib Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, berdasarkan laporan terakhir yang dihimpun, terdapat 122 korban kecelakaan yang terjadi sejak Sabtu malam dan dua korban kekerasan yang menyebabkan satu meninggal dunia. 23 Mei 2026 hingga Minggu siang 24 Mei 2026 bertepatan dengan berlangsungnya pesta konvoy kemenangan Persib Bandung. Di tengah keriaan, di tengah hingar-bingar, harusnya menjadi hal yang menyenangkan dan juga membahagiakan untuk semua orang, teman Fox. Tapi ternyata ada, masih ada gitu ya, kejadian kecelakaan dan juga ada yang meninggal. Kita doakan mudah-mudahan yang kecelakaan segera sembuh dan yang meninggal segala amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk semua keluarganya juga dikuatkan dan juga diberikan ketabahan ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk semuanya. Tapi memang tidak mungkin ya, pasti ada aja yang kurang mengenakan gitu ya. Kita doain buat semuanya baik-baik aja ya.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Kulit berjerawat terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh minyak berlebih nih teman Fox. Tumpukan sel kulit mati dan juga bakteri dengan perawatan kulit yang tepat dan juga penggunaan obat oles yang sesuai, ini jerawat umumnya bisa dikendalikan hingga kulit tampak lebih bersih dan juga sehat tuh, jadi ganteng dan juga cantik. Kulit berjerawat seringkali terasa mengganggu ya, tapi bisa membuat rasa percaya diri itu menurun, apalagi kalau muncul di wajah dan juga sulit hilang. Kondisi ini memang terlihat sepele ya, tapi kalau nggak ditangani dengan tepat, kulit yang berjerawat ya, ini bisa meninggalkan bekas dan juga berdampak pada kualitas hidup. Selain itu, untuk menjaga kesehatan kulit wajah, kamu bisa nih menggunakan sanga-sanga face mask. Karena sanga-sanga face mask dengan kandungan tumbuhan herbal dan juga alami tanpa efek samping, diolah dengan baik dan juga steril, dan ini teksturnya seperti clay teman Fox ya. Jadi bagus banget nih pasti. Diolah yang mampu membantu membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga menjaga kulit menjadi sehat dan juga lembab. Sanga-sanga face mask cukup digunakan di area wajah dan juga ulangi 1-2 kali sehari. Dapat dipakai oleh wanita juga pria untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Sanga-sanga face mask tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Network. Dan harga per tubnya atau per tubenya sanga-sanga face mask adalah Rp95.000 ya. Ih, mursid kan, bisa tuh langsung aja dipesan ya. Kalau pengen lihat informasi lengkapnya, boleh dilihat di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa dan Lawan.

Fox Radio Bandung, feel good. Banyak insiden yang terjadi selama konvoy, teman Fox ya. Ini luar biasa. Sangat disesalkan sebetulnya karena dari beberapa lama yang lalu pemerintah Kota Bandung, kemudian juga dari Provinsi Jawa Barat sudah menginformasikan gitu ya untuk acara konvoy yang dihadiri dan juga dipadati sama bobotoh di sepanjang jalan perkotaan Kota Bandung. Ini banyak banget jadi cerita gitu ya, karena banyak yang kecelakaan dan total ada 122 kecelakaan dan juga ada satu orang yang meninggal dunia. Tapi katanya informasi PP dapat, kalau salah koreksi ya, ini katanya memang bukan dari kecelakaan kendaraan bermotor, tapi kalau tidak salah ini dari keributan atau pengeroyokan. Terdapat sejumlah insiden kurang menyenangkan yang melibatkan para pemain juga, ini ada ya, dari pemain asing dari Persib Bandung. Ada back asing Persib Bandung asal Irak ya, Fran Putros, dilaporkan kehilangan telepon selulernya. Ya Allah, ewanya. Di tengah padatnya kerumunan massa supporter, insiden lain yang gak kalah menyita perhatian publik juga menimpa back tengah asal Italia milik Persib Bandung, ada Federico Barba. Ya, peristiwa kurang beruntung juga ada kena Barba saat lagi menikmati atmosfer perayaan juara di atas bis terbuka gitu ya. Sebuah tiang bendera panjang banget jadi kasodok sih Barba. Kata koluna, ya Allah ya wajah. Dan yang terakhir adalah si Andrew Jung. Ada seorang boboto yang mencoba mengambil kacamatanya. Please atulah si alus kacamata, tapi tolong dicokot mang. Itu mah kriminal atau jatona. Yang wae sok nut lain-lain ya. Apalagi kalau memang jalan kaki itu kan rada hariwang ya. Tapi dengar-dengar mah katanya udah dikirimin lagi, katanya Mas Putros nyemulnya udah dapat handphone lagi. Luar biasa. Dari kamar gadget ya. Bolehlah kalau mau ngirim ke sini mah, aku handphone hilang.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Sok obrolin, komentarin apa yang mau kamu komentarin soal Persib kemarin ya. Ini lucu-lucu banget tau kejadian-kejadian selama Persib main ini ya. Tapi juga dikatakan ini mau cerita lah ya, pertama kali nonton Persib dan sampai ya setelah ngobrol-ngobrol sama adik, ogenya berarti tiba hilanya orang teh tiletik lah jo Persib teh.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Radio.

0: Seru senja.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: suka. 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Tapi mau cerita sedikit teman Fox ya, awal suka sama bola, terutama Persib. Jujur Li, anak-anak kantor juga pada tahu. Mul juga tahu, Pepe emang gak nonton bola, nonton cuma Persib sama Timnas. Itu juga kalau lagi bagus. Jadi entah kenapa ya, kalau dibilang Persib itu adalah warisan dan itu mah budaya, kayaknya memang iya gitu. Ngelihat postingan ada Sony, dia baru masuk ke Bandung tahun 96. Awalnya dulu dia di Jakarta. Mungkin Sony lagi denger punya radio B. Jadi entah kenapa, karena stay di Bandung terus akhirnya makin cinta dan akhirnya jadi Persib banget gitu. Sama halnya dengan Pepi mungkin. Ayah saya orang Jawa, ibu saya orang Padang. Saya gak ada orang Sunda-Sundanya. Memang saya lahir di Jawa Barat, saya lahir di Garut, besar di Bandung. Makanya kalau orang nanya saya bilangnya orang Bandung. Nonton Persib pertama kali itu SMP, dibawa sama almarhum ayah. Karena ayah saya kebetulan kerja di TVRI dan selalu liputan kalau pertandingan sepak bola sama Bung Ramadan Jaka Surya. Jadi saya selalu diajak untuk nonton ke stadion, masih Siliwangi waktu itu, dan hanya TVRI Bandung yang menyiarkan. Akhirnya dari situ saya nonton pertandingannya. Oke, itu zaman siapa ya? Yang pasti Robby Darwis ya, yang pada saat itu yang masih main, Ruhiyat dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya di SMA juga sama diajakin sama almarhum ayah nonton. Kalau ayah saya sih memang bukan nonton bola, literally nonton enggak, karena kerja dia mah. Karena liputan media, jadi dia mah kerja. Saya tuh dititipin sama tentara. Zaman itu tuh masih bisa pakai tentara. Di bawah taruh di VIP. Masih inget dindingnya batu-batu. Saya duduk sendirian, anak SMP sendiri, nggak ada teman. Tapi ya enjoy aja gitu. Nonton, weh, gugurowokan. Dan SMA akhirnya saya bisa ngelihat dulu di RRI kan ada yang bola pakai HPT gini mulai di siaran bola pakai handphone. Dari itu saya akhirnya bisa ngelihat gitu. Oh, ternyata dia teh benar-benar pakai HP ngeliatin pertandingan sambil ngomentatorin gitu. Luar biasa. Oh, ini yang suka didengerin di radio teh si Bapak nu ieu. Akhirnya bisa tahu gitu, saya lihat. Akhirnya bareng sama tetangga, sama adik saya juga nonton di stadion. Ya, itu Tirca tahun 99 kayaknya ya. 2000-an awal lah. Akhirnya tahun 2004 ya mulai, yang kita menang setelah 94 ya. Akhirnya kita menang lagi tuh. Itu gak nonton di stadion, karena kan mainnya juga kan penaltian itu mah di Papua aja yang mana sebenarnya. Anu lawan Persipura di GBK. Saya nonton di salah satu kafe temen saya tahun 2004 berarti waktu itu ya. Saya nonton sama adik saya, begitu gol penalti Ahmad Juprianto, ingat kan si Jupe-nya itu mulai?
1: Jupe penentuan,
0: terus ngegolin masuk. Itu semuanya bersorak karena kebetulan nontonnya kan di teman-teman waktu saya kecil semua di rumah, teman-teman rumah gitu ya. Kebetulan buka kafe teman rumah si Akang. Itu nangis, terharu. Dan saya baru diingetin setelah saya ngobrol dengan adik ipar gitu. Dulu aku ngelihat si Mas sama si Adik peluk-pelukan sambil nangis gila tahu sudah. Enggak tahu deh itu mah keluar sendiri. Keluar benar-benar keluar sendiri, enggak diminta untuk sedih, enggak diminta untuk nangis, tapi keluar sendiri tangisan itu teh. Meluk pelukan sama adik karena mungkin dari kecil udah nonton Persib bareng. Jadi ya terharu aja gitu. Konvoy pertama kali itu berarti. Pertama kali Pepi ikut konvoy keliling-keliling Bandung. Ada sekarang kan aku punya grup SND Empire ya, dulu mah 3PK.

dulu si Bugi teh nazar, lamun Persib menang urang buligir make kolor hungkul di Asia Afrika. Nyaan mul eta teh fakta. Nyaan beneran itu vokalis aku ya, karena aku vokalnya dua, DJ satu. Itu teh beneran sampai hari ini masih ingat ya. Luar biasa nazarnya buat Persib menang. Benernyaan buligir. Buligir teh buligir memang gak pakai baju. Aduh, ada-ada aja deh ya. Luar biasa lah, Persib selalu akan jadi cerita. Dan kemarin anakku ngerengek, nangis-nangis pengen konvoy. Daik-daiknya sebagai bapak yang baik, konvoy kita wededet deh kemarin ya. Akhirnya konvoy aku sama anak aku diwariskan lagi kan. Jadi budaya terus emang diwariskan ini teh, terus gitu, terus diwariskan budaya ini teh. Entah kenapa gitu, dulu aku diajak ayah, sekarang aku jadi ayah, anak aku pengen, ya udah aku ajakin nonton. Luar biasa ya. Persib mah udahlah. Ini ada satu band Kahitna dari Bandung juga. Bobotoh yakin pasti ini mah ya.

0: 91 Voice RFM Fox Radio Bandung. Feel good. Ini aku dikomplain sama PD aku.
1: Salah.
0: Seneng kalau punya PD yang suka apa namanya dengerin siaran. Jadi kalau penyiarnya salah teh langsung dikoreksi. Persipura itu 2014 di Jakabaring Palembang. Aduh, untung diingetin kan jadi ketahuan. Ah, Bon Jovi toh lalajo dinu Bon Jovi. Aduh, jadi malu ini ya. Karena jarang-jarang nonton ke stadionnya ya. Terima kasih nih Bapak Kemir sudah memberikan informasi yang akurat ya. Jadi kalau Jo Priyantonya benar ya, Pipin Laltia deh, saya ingat itu, Pak. Waduh, maklum nih tanggal segini, Pak, banyak tagihan. Mungkin teman Fox juga banyak tagihan tanggal segini ya. Sabar.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, teman Fox. Ada komentar yang udah masuk ya. Kita bacain komen-komen yang udah masuk yuk di Fox Radio Bandung ya. Ini ada dari Aridwi Setiadi. Ini kan ngomongin soal Persib ya, konvoy, kemudian juga kemenangan dan lain sebagainya, teman Fox. Jadi dia bilang ini semoga kalau tahun depan masih milik Persib yang juara, segalanya dibenahi hal-hal yang kayak gininya. Karena jadi noda juga di saat perayaan yang harusnya terkendali, aman dan nyaman. Iya sih, banyak kejadian-kejadian yang di luar kendali karena memang sulit juga mengontrol atau menjaga semua tetap kondusif, teman Fox, karena ribuan bahkan jutaan warga Jawa Barat berpesta di luar Jawa Barat. Tadi Pepe lihat di Purwokerto aja itu rame yang konvoy. Pepe kaget lihat di Purwokerto ternyata banyak juga yang senang sama Persib Bandung gitu. Di luar Bandung dan sebagainya, mungkin kota-kota lain pun sama. Di Bogor kemarin Pepe juga ngelihat di Instagram ada seorang tenaga medis, dia yang cerita luar biasa ya, di tengah euforia yang lagi rame di Persib juara, ambulan dia mau lewat tetap dikasih jalan, tetap di apa namanya, diutamakan gitu. Mungkin ada yang rese, mungkin ada yang gak sesuai. Ya gak sama ya, semua orang gak sama gitu. Dan itu memang apa namanya ya, ya sulit untuk dicegah. Baik lagi ke seruan dari Persib juara kemarin, dari Kang Edeng Abdul Wahab ya, di WhatsApp Fox Radio Bandung. Persib juara alhamdulillah katanya, UMKM seur order, dari mulai kaos, bendera, tukang sablon, pegawai konveksi dan lain-lain. Memang tidak bisa dipungkiri banyak orang-orang yang akhirnya menjadi apa ya, mendapatkan rezeki karena kemenangan Persib, bahkan dari tim Persib Bandungnya sendiri. Pepe ngelihat di postingannya Ibnu Jamil, dia lari 19,33 km setauku. Dan dia bilang, gila ini euforia, kota ini luar biasa. Emang gak salah kota ini katanya, dia bilang. Dan banyak juga orang-orang yang akhirnya, termasuk si Ibnu Jamil, bilang kalau mau ngonten buat kamu konten kreator, udah gak pernah salah, gak akan gagal kalau kamu konten bahas tentang Persib, katanya gitu. That's why banyak sekali orang-orang yang konten tentang Persib, entah itu yang memang natural, dibikin-bikin, gak peduli, yang penting kontennya Persib pasti bakal naik ya. Ada si siapa mulai yang ho-ho, itu sangkaran mulai yang ho-ho, yang Persib itu Arul. Arul kan dia di Jakarta ya mulai, tapi dia ngomong ke Persib itu adalah lumbung berasku gitu. Dan memang itu benar, faktanya memang Bung itu juga yang botak, Bung Binder juga sama ngomong gitu ya mulai. Dia juga mengakui gitu, konten-konten dia naik, dapat platinum dari YouTube karena memang ngebahas soal Persib dan lain sebagainya. Kunz Kurniawan dengan banyak sekali konten-konten Persib dan juga ngebahas di YouTube Persib, itu luar biasa, tidak bisa dipungkiri gitu. Tapi yang jelas yang gak suka juga banyak, yang merasa terganggu dengan adanya konvoy kemarin juga ada. Gak apa-apa ya, beda-beda semua orang. Kenapa aku jadi gini suaranya? Bentar-bentar, cik-cik. Satu lagi deh sebelum pamit ya. Ini dari Dewi _ Larasati. Kalau insya Allah, katanya dia bilang tahun depan Persib juara lagi, manajemen sama panitia harus tiru kayak di Eropa katanya, bikin barikade dengan jarak tertentu, jadi tim bisa luasa konvoynya, kita yang nontonnya juga enjoy katanya. Sekarang kalau udah kayak gini malah kelihatan jadi gak oke. Mana ambil barang lagi katanya, malu-maluin. Oh iya, iya sih, masukan-masukan pasti ada, dan ini juga pasti bakal ditampung sama semua pihak-pihak terkait gitu ya. Yang pasti sekarang Persib sudah juara, aman-aman terus. Apakah mungkin ada konvoy susulan, Pepi gak tahu. Fokus dulu aja dulu ya buat besok kurbanan ya. Ya sudah, kalau gitu sudah waktunya azan maghrib untuk daerah Badon sekitar. Terima kasih banyak buat Jojo Producer, terima kasih buat DJ Mul juga, dan juga Andre Kemen Musik, dan juga Program Director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. Check, check, check. 91.7.

0: siap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Rilis.
1: Gurun Hujan menghadirkan kisah sederhana dengan arti mendalam tentang kerinduan dan rasa ingin tahu terhadap sosok yang pernah mewarnai masa lalu. Melalui lirik yang reflektif dan dipenuhi pertanyaan, lagu ini menggambarkan hadirnya rindu, harapan, dan keraguan yang saling beriringan. Ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Yes, sudah hari Senin lagi. Waktunya kamu dengerin Fox Night Show barengan Somara dan Citra teman Fox. Seperti biasa, Citra nemenin kamu sampai 3 jam ke depan. Sampai jam 10 malam muterin lagu Indonesia Barat atau Asia favorit kamu. So, langsung aja request di WhatsApp, VMA atau Instagram.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Selamat hari Senin teman Fox, barengan sama Raden Citra di Fox Net Show. Selama 3 jam ke depan Citra bakal muterin lagu-lagu Indonesia, lagu barat ataupun Asia favorit kamu. Di 081224774917 kamu bisa request lagu favorit kamu. Boleh juga lewat Fox Mobile Application ataupun lewat Instagram kita di @foxradio. Gak kerasa banget ya, tahun 2026 udah masuk di bulan Mei akhir. Dan bentar lagi kita akan memasuki pertengahan tahun ya. Tanggal 25 ada yang udah gajian, ada yang belum gajian. Tapi buat yang belum gajian nih ya, semoga long weekend ini gajinya udah turun. Jadi beberapa ratus ribu terakhir ini punya banyak temennya nantinya ya. Yang gak ada temennya tenang, sama Raden Citra ditemenin teman Fox ya sampai jam 10 malam nanti. Dan Citra sekarang mau puterin dulu lagu dari GAC dengan Bilang Cinta, dilanjut lagi sama lagunya dari Kahitna featuring Monita Tahalea dengan Titik Nadir. Dan ada Alexandra maksudnya ya, Alexandra Stan dengan Mr. Saxo Bay.

From your Feel Good Station, Fox Radio Bandung Feel Good. Selamat malam teman Fox yang baru gabung barengan sama Reda dan Citra malam hari ini di Fox Net Show. Udah pada makan malam belum? Ayo makan malam dulu ya. Jangan banyak ditunda, bilangnya sih mau diet, tapi yang ada malah asam lambung naik terus ya. Makan aja gak apa-apa teman Fox ya, demi kesehatan. Karena di jam segini masih termasuk jam makan malam yang sesuai ya. Kalau misalkan kamu makan malamnya di jam 10 atau di jam 11, nah itu baru yang salah teman Fox ya. Tapi kalau misalkan untuk request lagu favorit kamu di Fox Radio Bandung gak pernah salah ya. Selamat malam untuk Fauzia. Malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Jikustik dengan 1000 tahun lamanya. Mau salam buat Citra yang lagi siaran dan juga buat sama teman Fox yang sekarang lagi berkegiatan di malam hari. Yes. Mungkin ada juga yang di antara kamu sama kayak Raden Citra ya, yang memulai harinya di malam hari. Ada yang kerjanya shift malam, selalu bersemangat ya walaupun baru memulai harinya gitu, jeng tunduh, jeng lapar. Semangat ya. Tapi di jalan juga nih ada yang udah memulai waktunya untuk pulang. Ini ada Kang Mas Bembeng. Ini bilangnya gimana, Kang Mas Bembeng aja ya cara panggilnya ya. Bembeng nih sekarang lagi di jalan pulang ke Gatsu dan mau request lagunya dari The Cinema.

Monsku yakin cinta. Kalau Citra kabarnya gimana? Yang pastinya sehat selalu ya, semoga bahagia serta dimudahkan rezekinya. Amin, amin banget doanya ya. Ini BTW Kang Bembeng lagi di jalan pulang kan ya, udah mandi belum? Jangan lupa nih nanti pas pulang nyampe rumah mandi supaya enggak ketukar cenah sama siapa, sama yang di jalan ya. Ada domba. Mandinya jangan lupa pakai sabun Ultimate Tanamila Tanamu supaya bisa menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit pastinya, dan juga membersihkan diri dari bakteri-bakteri yang hinggap, yang terbawa dari tempat kerja, dari jalanan. Pokoknya nanti kalau misalkan udah mandi pakai sabun Tanamila Tanamu, badannya jadi seger aja ya. Yang tadi Cira bilang, kalau misalkan udah beraktivitas tuh langsung mandi sampai rumah biar gak ketuker sama yang lagi dipajang di jalan tuh, banyak tuh ya. Bau apa nih ntar nyampe rumah.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

107,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Dijamin nih ya, kalau misalkan lagi ngobrol barengan sama orang tersayang nih, Dinda sama Kakanda, kalau misalkan Kakanda udah hah? Hah? Hah? Pasti bikin emosi banget ya teman Fox ya. Tapi ternyata ini ada sebuah studi yang menyatakan bahwa telinga pria itu tuh ternyata memang kurang sensitif, makanya suka ha, he, ho kalau diajak ngobrol teman Fox ya. Jadi ini ada sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal Scientific Reports pada Maret 2025 menemukan bahwa perempuan itu rata-rata memiliki pendengaran sekitar 2 desibel lebih tajam dibandingkan pria, dan studi ini dipimpin oleh Dr. Patricia Balrescu dan juga Profesor Turiking dengan melibatkan sekitar 450 partisipan dari 13 populasi berbeda di dunia. Hasil penelitiannya menunjukkan kalau faktor gender itu ternyata lebih berpengaruh terhadap sensitivitas pendengaran dibanding usia. Dan peneliti juga menduga kalau hal ini tuh berkaitan dengan perbedaan struktur koklea di telinga bagian dalam serta pengaruh hormon sejak masa janin. Dan ini juga ditemukan bahwa lingkungan tempat tinggal ikut mempengaruhi kemampuan mendengar. Orang yang tinggal di hutan tropis tuh cenderung memiliki pendengaran lebih tajam dari masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Pantes ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang keluh kesah nih yang di atas-atas pada

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Never feel alone. Let's enjoy life with Fox Night Show.
4: Fox Radio. Bandung.

0: Fox News.
1: Arab Saudi mulai menggelar operasi pengamanan besar-besaran haji 2026 sejak Kamis 21 Mei di Mekah. Operasi ini dilakukan setelah jutaan jamaah dari berbagai negara mulai berdatangan untuk mengikuti rangkaian ibadah haji yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Selasa 26 Mei. Pemerintah Saudi mengerahkan ribuan personel keamanan, sistem pemantauan berbasis AI, drone hingga pos pemeriksaan ketat untuk mengatur arus jamaah dan mencegah kepadatan berlebih. Pengamanan juga difokuskan di area Masjidil Haram, Mina, Arafah, Muzdalifah, serta jalur utama menuju lokasi ibadah. Otoritas setempat menyebut lebih dari 1,5 juta jemaah telah tiba di Arab Saudi. Selain menjaga kelancaran ibadah, petugas juga memperketat pengawasan terhadap jemaah tanpa izin resmi haji demi menjaga keamanan dan keselamatan selama musim haji berlangsung.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Ih, waktu kok kerasanya cepet banget ya. Udah di jam kedua lagi nih teman Fox. Buruan, kalau misalnya kamu pengen diputerin lagu favorit kamu, keburu keduluan sama yang lain, langsung aja WhatsApp ya di 081224777. Boleh lewat Instagram di @foxradio ataupun lewat VMA barengan sama Dede dan Citra sampai jam 10 malam.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

just like a song when we were young. 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra maksudnya ya. Kita usia masih muda tapi kenapa ya? Aduh, udah encok pagelino. Ini gara-gara kebiasaan sehari-hari kerjanya duduk terus jarang bergerak, olahraga juga rasanya mager banget. Nah, makanya kalau misalnya kamu ngerasa encok pagelino di usia muda ini, teman Fox, jangan lupa untuk dibalur pakai minyak tanamilah tanamu klasik. Emang nyambung sih sebenarnya. Kalau misalkan ada yang Citra ya, kalau misalkan lagi kehabisan minyak balur klasik ya, pakai tanamilah tanamu juga sebenarnya enak loh buat nyeri otot, tapi sekaligus menghilangkan bopeng-bopeng dan juga bekas-bekas luka atau misalkan item-item bekas jerawat gitu loh, teman Fox. Jadi multifungsi ya. Jangan lupa dipakai sangat-sangat minyak tanamilah tanamunya supaya kulit kamu semakin kinclong. Hai, selamat malam buat kamu teman Fox yang lagi goleran setelah beraktivitas seharian ini. Ada Aditya di ujung burung, apa kabar Citra? Alhamdulillah baik, gimana Aditya sendiri? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Aditya, malam hari ini pengen diputerin lagunya Warna yang 50 tahun lagi. Salamnya buat istriku tercinta yang selalu berada di sampingku. Semoga sehat selalu selamanya. Amin. Halo, selamat malam juga buat Dinda di Arcamanik. Dinda pengen diputerin lagunya dari Michael Jackson Yang Mana Aja. Mau salamnya buat Citra duluan yang lagi siaran. Semoga lancar rezekinya ya Cit ya. Dan alhamdulillah kalau misalkan dengar suaranya Raden Citra, kayaknya Citra lagi sehat nih. Alhamdulillah, udah sehat. Yang lagi sakit tuh sekarang Iki nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan Iki sehat selalu ya. Jangan lupa doain juga untuk semua teman-teman Fox dan juga kru dari Fox Radio selalu sehat. Dan BR sehat, pakai dong sangat-sangatnya.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: untuk liburan di Bandung, jangan sampai kelewatan untuk ke Trans Studio Mall. Karena di bulan Mei ini Trans Studio Mall ada berbagai event dan juga program terbaik di May, di May the Fun Be With You. Terus kalau misal kamu belanja nih pakai Alo Pay Later di TSM Bandung, ada penawaran spesial diskon sampai 50%. Dan kamu juga bisa kumpulin kupon di Spekta Shopping Fast untuk dapetin kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan juga kesempatan untuk dapetin berbagai macam hadiah langsung. Gak cuman itu aja, buat kamu pecinta otomotif, jangan lupa hadir di event launching Wuling Action Exhibition yang menghadirkan inovasi terbaru. Dan buat kamu yang lagi nyari promo brand fashion di event Hush Puppies Bazaar Sale up to 80% juga ada nih ya. Kamu juga bisa ikut karaokean di May Beat Singing Competition dan Making Sushi with Sushi Tei. Selain itu ada juga buat kamu para pecinta modifikasi mobil bisa hadir di event Indonesia Contest Exhibition. Dan gak cuma itu aja, ada juga berbagai event menarik lainnya untuk memeriahkan suasana Paskah untuk kamu dan juga keluarga. Ada brewek masal Pokemon bareng Taro dan baking class sugar cookies dan cupcake decor. Kalau kamu ngerasa info dari Citra kurang nih, pengen tahu lebih lanjutnya, kamu bisa hubungi Putri di nomor WA 0838-2269-8530 atau di 0228-0012-12000. Untuk info terupdate-nya langsung aja kamu kepoin Instagram dan X-nya di @transstudiomall Bandung.
1: Ari dirinya kunaon Pep?
2: Siga nu gelisah gitu.
1: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan euy.
2: Ah, tong lier-lier Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh kitunya. BTW ieu teh asli kan?
2: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025 PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
2: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
2: Dasar si porokokok.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman-teman Fox yang sekarang udah selesai dengan aktivitasnya, begitu sampai rumah jangan lupa untuk cuci muka ya. Karena kalau misalkan kamu biarkan kulit kamu tetap dengan make up atau dengan kotoran-kotoran yang kamu bawa dari jalan, itu bisa bikin kamu berjerawat. Jadi kulit berjerawat itu terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh minyak berlebih, tumpukan sel kulit mati dan juga bakteri. Dengan perawatan kulit yang tepat dan penggunaan obat oles yang sesuai, memang sih sebetulnya jerawatnya bisa dikendalikan sehingga kulit tampak lebih bersih dan sehat. Tapi kalau misalkan kamunya nggak resik gitu ya, kulit berjerawat pastinya bisa mengganggu dan bisa bikin kamu rasa percaya dirinya tuh jadi menurun. Apalagi kalau misalkan muncul di wajah dan juga sulit hilang gitu ya si jerawatnya. Nah, kondisi ini memang terlihat sepele, tapi kalau misalkan gak ditangani dengan tepat, kulit berjerawat bisa meninggalkan bekas dan berdampak pada kualitas hidup. Selain itu, untuk menjaga kesehatan kulit wajah, kamu bisa menggunakan sanga-sanga face mask, karena sanga-sanga face mask ini punya kandungan tumbuhan herbal dan alami tanpa efek samping. Dengan tekstur seperti clay, diolah hingga mampu membantu membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati, dan menjaga kulit menjadi sehat dan lembab. Sanga-sanga face mask itu bisa digunakan di area wajah dan bisa diulangi 1-2 kali sehari. Bisa dipakai oleh wanita maupun pria untuk membantu memelihara kesehatan kulit. Dan untuk cari sanga-sanga face mask ada di Sangasian, Apotik Kimia Farma, di Century, K24 dan juga di Fox Radio Network. Dengan harga per tube sanga-sanga face mask satunya adalah Rp95.000. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Kesaksian WNI peserta Global Sumud Flotilla saat ditahan Israel menyatakan dipukul, ditendang hingga disetrum. Dilansir dari antaranews.com, 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 akhirnya tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada hari Minggu 24 Mei. Di hadapan awak media dan sanak keluarga yang menjemput, mereka membagikan cerita soal bagaimana mereka diperlakukan tak manusiawi selama ditahan oleh militer Israel di Ashdod. Mulai dari penggunaan granat suara yang terus-menerus dipaksa berjalan merangkak dan tak boleh angkat kepala hingga tindakan kekerasan seperti tendangan, pukulan, bahkan disetrum.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa, di www.foxradio.com.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Jam terakhir Fox Night Show barengan sama Rada dan Citra di hari Senin ini. Tahun Fox, kira-kira apa nih yang bikin kamu sepakat? Kalau Rada dan Citra sepakat banget kalau harga-harga belakangan ini lagi banyak naik ya. Bilang gak ngaruh, tapi ngaruh banget sama jajan. Sebel deh.
0: Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Menurut Raden Citra nih, kalau misalkan kamu lagi pengen mencintai seseorang, mungkin bisa dimulai dengan mencintai diri sendiri dulu, teman Fox ya. Karena kalau misalkan diri sendiri udah penuh, berarti diri kamu udah siap untuk membagi diri kamu, membagikan cinta dari dalam diri kamu untuk orang lain, bukan menjadi mengisi kekosongan diri gitu ya. Jadi biar bisa saling melengkapi gitu, teman Fox ya. Dan untuk melengkapi malam harinya kamu, Raden Citra di sini masih ada untuk requestannya kamu di 08122477419. Malam hari ini ada Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak Eko hadir malam hari ini, minta lagunya dari Roxette yang Wish I Could Fly. Hatur nuhun, di sini hujan teh, di sini dingin udaranya, dan hati-hati nanti pulangnya, tetap jaga kehangatan. Semoga kita dilancarkan urusan usaha dan rezekinya. Amin. Benar, di sini juga hujan, dingin banget. Tadi Citra yang enggak pakai jaket, sekarang harus siaran dengan berjaket dan berselimut, teman Fox, karena tiris pisan ya. Kalau di sini ya lebih baik alat yang kedinginan sih. Lebih baik penyiar yang kedinginan daripada alat yang kepanasan. Karena banyak banget alatnya di sini ya. Terima kasih buat Pak Eko, lagunya habis ini bakal diputerin ya. Ada Desmoy juga di Gades. Assalamualaikum. Lagunya pengen diputerin, lagunya terlalu pahit dari Slang, dan satu ekor lagi dong pengen diputerin lagunya dari Sheila on Seven yang Memori Baik. Terima kasih. Atur thank you. Wassalamualaikum dari Desmoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Raden Mas Bams, Cit pengen nanya dong, kenapa ya kalau misalkan sebelum tidur atau istirahat malam pasti kepikiran masa lalu, tentang past life, dan juga kepikiran tentang masa depan atau future. Nah, bisa dikatakan jadinya kayak overthinking. Mungkin teman Fox yang lain ada yang bisa berbagi cerita, ada yang ngalamin juga, dan dari Citra sendiri gimana nih solusinya biar tiba-tiba gak muncul lagi perasaan-perasaan kayak begini. Nah, ini satu hal yang kayaknya gak cuman Bembeng doang yang ngerasain, tapi hampir semua orang ngerasain. Kenapa kalau misalkan malam tuh malah jadi overthinking? Karena ketika kita sibuk, teman Fox ya, ketika kita sibuk dengan suatu hal, ketika otak kita lagi bekerja, kita tuh gak akan mikirin apa-apa kecuali yang lagi kita kerjain ya. Jadi kalau misalkan ketemu malam jadi overthinking karena kita udah gak berkegiatan, kita udah selesai dengan rutinitas, otak kita udah tidak terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan dan juga pekerjaan yang harus kita lakukan. Jadinya di saat otak kita istirahat, itu malah jadi bekerja lebih tinggi lagi, mikirin ini dan itu. Ditambah suasananya sekarang lagi hujan juga, bikin overthinking. Nah, jadinya malam-malam tuh otak kamu jadi lebih minim distraksi. Karena kan kalau misalkan siang sibuk kerja, sekolah, main sosmed, ngobrol, atau misalkan kan ada aktivitas lainnya. Nah, kalau misalkan malam justru sunyi. Jadi pikirannya yang tadinya ditunda malah baru kepikiran sekarang. Terus ditambah juga badan kamu capek, tapi otak kamu belum tentu ikut tenang. Nah, solusinya nih teman Fox ya, baluran dulu deh pakai minyak sanga-sanga ultimate ataupun yang klasik, supaya kamu ngerasa lebih rileks dengan wangi aromaterapi dari sanga-sanga.

One Republic dengan Good Life. Setiap orang pasti pengen punya kualitas hidup yang lebih baik ya. Tapi kalau misalkan setiap malam selalu mengalami overthinking tentang masa lalu dan juga masa depan yang sebetulnya belum pernah terjadi, gimana ya cara ngatasinnya? Ini tadi yang jadi pertanyaannya Mas Beng-Beng. Kalau misalkan menurut Raden Citra nih, selain tadi bikin relax dengan sanga-sanga, minyak balur klasik ataupun ultimate, kamu bisa bantu diri kamu dengan berhenti meng-scroll 30 sampai 60 menit sebelum tidur. Jadi benar-benar sleep hygiene-nya diperhatiin ya. Kalau misalkan kamu mau tidur, misalnya tidurnya dijadwal di jam 10 dan sebelum itu kamu misalnya baca buku dulu, kamu bersih-bersih dulu, kamu bikin satu rutinitas yang bikin pikiran kamu jadi lebih tenang, misalnya dengan nulis diary. Dengan nulis isi kepala kamu hari itu ya teman Fox. Kenapa nih harus nulis? Kalau misalkan kata Beng-Beng, katanya Beng-Beng ini salah satu cowok yang masih melakukan rutinitas nulis diary. Yaps. Nulis diary ini menjadi salah satu rilis stres juga teman Fox, yang pastinya bisa bantu mengurai pikiran kamu yang ruwet itu. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngerasa pikiran kamu termuter terus di situ terus ya, otak itu cenderung mengulang hal yang sama terus-terusan. Nah kalau misalkan kamu nulis, otak itu akan merasa bebannya sudah dipindahkan, jadi gak perlu diputar ulang terus-menerus. Dan nulis juga bisa membantu bikin pikiran yang tadinya campur aduk jadi lebih jelas, misahin mana fakta dan mana ketakutan, ngurangin dorongan buat replay kejadian berkali-kali, dan kadang bikin kita sadar kalau masalahnya ternyata tidak sebesar yang dibayangkan. Dan kamu coba tulis juga label emosi yang kamu rasain, misalkan kayak senang, sedih, atau marah, terus sama kamu di highlight gitu teman Fox. Dan nanti kamu coba lihat ada berapa banyak emosi-emosi negatif ataupun negasi positif yang kamu rasain. Nah kadang-kadang nulis dengan 3-5 menit aja tuh udah cukup kok, bisa bikin kepala kamu lebih ringan dibanding dipendam sendiri sambil rebahan gelap-gelapan. Ngapain sih? Ntar malah salah nulis lagi.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Bacakan pledoi, Noel curhat soal nama baik dan mengaku salah, dilansir dari kompas.com. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel mengaku perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi pukulan besar dalam hidupnya. Dalam sidang pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Senin 25 Mei 2026, Noel menyatakan penyesalan mendalam, mengakui kesalahan dan menyebut dirinya gagal menjaga amanah sebagai pejabat publik. Noel menyesal dan menyatakan dirinya bersalah dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dalam kesehatan edalan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam pledoi tersebut, Noel juga mengungkap beban batin yang dirasakannya akibat perkara tersebut. Dia mengingat keluarganya yang ikut menanggung malu akibat kasus yang menimpanya.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Without the darkness, we would not see the stars and listen to Fox Night Show.
4: Fox Radio.

Feeling Good in India, Ilya dengan Without You. Lagu penutup untuk malam hari ini di Fox Night Show, spesial untuk kamu yang udah stay barengan sama Rada dan Citra dari jam 7 malam tadi. Dan sekarang udah waktunya Citra untuk pamit undur diri dari Fox Night Show-nya. Terima kasih Citra ucapin untuk kamu yang udah stay barengan sama Rada dan Citra, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Citra yang kurang berkenan di hatinya kamu. Dan berhubung sekarang hujan, waktunya kamu overthinking, terbawa suasana, jangan lupa ditulis supaya stress release-nya kamu keluar semua. Dan gak lupa juga sebelum tidur dibalur dulu pakai minyak balur sanga-sanga teman Fox, supaya tidurnya semakin well ya. Karena sanga-sanga sing ada lawan. Citra pamit, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Shut up! My favorite song is playing.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa, ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih, buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio.

0: Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singa Dalawan.

Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Karenanya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis Riwayat At-Tirmizi. Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-Sanga Singadalawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya nggak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan nggak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu nggak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
2: Kita masih di Pagi Bandung, kita masih di Abadi Raya 12 Cegir Kalong Bandung. Kita berdua masih ada di sini.
1: Ya, iya dong.
2: Masih ada di sini. Ya kita enggak tahu kan bulan depan kita ada di mana coba. Lah, iya kan? Siapa tahu kita ada di Mekah?
1: Masya Allah. Aminin.
2: Di Mekah ngambil sendal.
0: Dengerin kita di Pagi Bandung cuma di Fox Radio Bandung.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Hits Radio Bandung Feel Good.
1: Selamat pagi teman Fox, apa kabar semuanya? Tadi kita udah dimulai dengan pembukaan. Semoga kita diberikan kelancaran dan kesehatan luar biasa. Ya. Tadi kita ngomongin Uppsala Mekah ya. Mekah. Ya, siapa tahu dari keempat ini ada cepat yang langsung menyusul ke Mekah.
0: Amin ya Allah. Begitu ya. Umroh kan.
1: Apapun itu mau umroh, mungkin ada kerjaan di Mekah karena kan di Jeddah mungkin. Ya. Itu ibunya Bayu ya Jeddah mah ya.
0: Jeddah.
1: Betul.
0: Jeddah Anda lebar sekali.
1: Jidat. Ini nongnong nih, nongnong. Jadi jinong nih. Jidat. Kalau jinong itu adalah jidat. Nongnong. Kalau BNG badan BGN
0: badan gizi nasional.
1: Gerindra Gerakan Indonesia Raya. Ya. Kalau seandainya kita masing-masing mempunyai parpol baru, apa yang Anda akan lakukan dengan mengusung nama apa dulu terlebih dahulu?
0: Aku dong. Kalau bikin parpol, aku bikin namanya PJI.
2: Apa itu PJI?
0: Partai Janda Indonesia. Jadi isinya adalah single mom semua.
1: Oh, benar.
0: Untuk pemberdayaan single mom bener, seperti bener. Aku gitu. Untuk mensejahterakan single mom di luaran sana.
1: Benar-benar. Jadi
0: Partai Janda Indonesia.
1: Berarti kan cuma hanya untuk janda-janda kan? Jadi ya. tidak betul. Semuanya ikut bisa serta
2: laki-laki
1: di situ.
2: Gak bisa.
0: Tidak bisa.
1: Laki-laki kan harus duda.
2: Betul.
1: Kalau Awang Irfan akan bikin Padudi.
0: Apa?
1: Padudi.
0: Padudi apa tuh?
1: Padudi. Partai Duda Indonesia.
0: Wah. Wow.
1: Ada janda Padudi.
0: Bener.
1: Oke, Padudi kan?
0: Padudi. Nanti kita bersaing nih Padudi.
1: Betul, Padudi dan PJI gitu kan. Padudi.
0: Isunya? Isinya tuh duda-duda semua tuh.
1: Enggak, ada janda juga.
0: Kondisi itu ada janda ya.
1: Kondisinya ada janda karena kenapa? Iya. Jadi duda itu kan bisa berhubungan dengan janda. Nah, itu dimasukkan.
0: Gitu. Jadinya biro jodoh dong, Pak, bukan parpol.
1: Tapi kan lumayan.
0: Isu apa nih? Masalah apa yang akan disejahterakan?
1: Masalah
0: dari Padudi.
1: Padudi ini akan mensejahterakan duda-duda yang memang tidak mempunyai keahlian. Jadi duda ini akan kami sekolahkan di Arianti.
0: Untuk
1: dan juga di Yani ya.
0: Iya.
1: Untuk kursus
0: menjahit.
1: Kursus menjahit. Ya. Kan duda ini juga harus bermanfaat untuk negara.
0: Betul.
1: Jangan ana duda-duda ana di sana cuman karena ngerasa duda, di sana cuman ke karaoke. Jangan ya.
0: Sahata.
1: Ya kan banyak. Bisanya cuman hanya ngurus manuk.
2: Betul.
1: Mancing. Betul. Seharian anaknya tidak diperhatikan.
2: Betul.
1: Nah, benar, itu Pak. Saya akan membuat suasana duda di Indonesia itu akan menjadi sejahtera.
0: Betul. Wah,
1: gitu. Dengan
0: biasa.
1: Sebagai dewan pembimbing KDM. Kan duda.
0: Oh, iya benar.
1: Dan juga punya dewan penasihat Bapak Prabowo Subianto.
2: Oh, iya.
1: Duda juga.
0: Oh iya betul.
2: Humas.
1: Hah?
2: Kang Emil.
1: Humas Kang Emil. Yeah. Tapi enggak tahu Kang Emil udah nikah orang kasih atau belum. Kalau udah nikah kan bingung nih, bukan duda jadinya. Betul enggak, Jo?
2: Betul.
1: Itu kan. Benar enggak?
2: Iya. Ya, Emilnya Emil mana dulu ini?
1: Oh, ini Emil. Emilnya Emil mana nih?
2: Iya, Emil siapa ya?
1: Emil siapa? Hah? Emil Epes. Kan enggak gitu ya. Karena kalau udah ngomong Kang Emil pasti tertujunya kepada RK.
0: Iya sih, kenapa ya? Ya? Okay. Padahal masih banyak Emil-Emil di luar sana ya.
1: Iya.
0: Emil Saipuloh.
1: Betul. Nah. Emil Dardak tidak, karena tidak. Dia sudah punya Arumi Bakshin.
2: Betul.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Emil
1: Naif. Gak juga ya.
0: Betul. Emil Sirintil. Nah, kan betul. Il.
1: Emil Sirintil. Pasti dia punya upil.
2: Benar.
1: Kadang-kadang ada daging yang nyentil.
0: Nah, terus?
1: Ah udah. Pian apa? Kalau misalnya ngomong tentang partai.
0: Nggak ada WhatsApp sekarang belum?
1: Oh,
0: iya oke. Partai apa Pian?
1: Wah dia lagi banyak pikiran.
0: Iya jangan ditanya.
1: Nggak usah tanya lagi banyak pikiran. Lagu aja lagu. Lila mana ya Lila? Sama salah ya rumah tangga teh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kalau tadi kita ngobrol tentang masalah apa sih kalau tiba-tiba kamu tiba-tiba kamu menjadi orang yang pengen bikin perubahan untuk Indonesia ini. Kalau kamu punya komunitas banyak, kamu bikin parpol apa? Gitu. Tadi kan kita udah tanya Disa, terus tanya Awang Irfan, terus tanya Pian juga. Pian kayaknya masih bingung ya. Nah sekarang juga dia masih sakit tuh, kasihan banget, rambutnya sudah mulai menipis.
0: Itu emang udah tipis Pak dari dulu.
1: Badannya
0: dia
1: udah mulai kecil loh.
0: Itu memang dari dulu cungkring dia.
1: Mengerucut badannya. Memang... Jojo Hans Pratama.
0: Wey.
1: Kalau berbicara masalah partai, partai apa yang bakal kamu bikin Jo untuk Indonesia ini Jo?
0: Ayo Hans.
2: Partai ya.
0: Partai.
2: Partai bahagia adalah hari libur, income lancar.
1: Partai bahagia adalah hari libur, income lancar, panjang.
0: Panjang pisan.
2: Disingkat Bahlil.
1: Bener, bener, bener, bener.
0: Nah, Bahlil?
2: Iya, partai Bahlil itu.
1: Tadi bahagia.
0: Bahagia
2: adalah
0: hari libur. Oh iya.
1: Income
0: lancar. Jadi
2: buat
0: Bahlil
2: orang
0: ya
2: yang bekerja.
0: Oh, jadi
2: ngasih supply duit.
1: Bener.
0: Walaupun libur tuh tetap gitu ya.
1: Bener.
2: Jadi nggak akan pelit ngasih ke apa namanya kalau partai itu
1: ke ini ke kader. Saya juga sudah menyusun beberapa nih. Saya udah coba. Saya juga nanti kalau misalnya memang Pak Dudi itu agak sedikit rambat, saya mau bikin lagi gerakan yang lain.
0: Wah, gerakan apa tuh?
1: Gerakannya adalah ini apa namanya? Sebentar, tadi teman. Oh ini, saya mau bikin partai ngopi.
2: Apa itu?
0: Apa tuh?
1: Nasional Gerakan Orang Pencinta Indomie.
0: Ngumpul lah di Warmindo KB. Rapat di mana sekarang? Warmindo SE.
1: Oke.
0: Oh, sebelum itu pasti ada lagi kan itu?
1: Masih banyak nih.
0: Ya itu, ini aja dulu WhatsApp dulu.
1: Ya. Okay.
0: Biar itu jadi gong.
1: Capek lo mikir gini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kang Awong, Tedisa dan semua tim di Pagi Bandung Fox Radio, apa kabar ini?
0: Baik,
1: gimana besok lebaran, kalian tetap siaran enggak? Enggak.
0: Enggak ya, kita karena besok, kan kita sholat.
1: Kita sholat Eid. Jadi yang mulai siaran tuh di Ijan. Ya benar aja, di
2: Ijan
1: ya. Pengen lagunya apa nih? Anastasia Left Outside Alone. Asa udah lama enggak denger lagu itu? Lah, saya juga asa udah lama enggak pernah tahu lagu ini ada. Ditunggu lagunya, salamnya untuk semua yang dengerin aja. Ini siapa nih, Jo?
2: Ahmad.
1: Ahmad.
0: Kang Ahmad. Ahmad.
1: Pagi, Kang Ahmad. Terima kasih. Ahmad. Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya.
0: Kang Ahmad. Ayo. Lanjut. Parpol apa lagi?
1: Si Pian dulu kan tadi Jojo Bahlil.
3: Belum ada pikiran.
1: Karena dia mah punya pikiran otak aja kan, sekarang mah tinggal 1% ya. Gitu ya. Ada lagi nih, Dis.
0: Apa sok mau bikin apa lagi? Partai
1: ada lagi,
0: apa lagi?
1: Ini oke. Okay. Ini spesial buat laki-laki yang overthinking.
2: Asik.
1: Saya juga kadang-kadang termasuk situ.
2: Betul.
1: So bikin slow. Nah, partainya adalah slow.
0: Apa tuh?
1: Serikat Lelaki Overthinking Weekend. Ada lagi.
0: Karena apalagi kalau weekendnya nggak ada MC ya,
1: betul,
0: overthinking
1: betul
0: banget.
1: Oke. Okay. Kalau ini buat teman-teman yang memang mencintai dunia komputer atau dunia digital, saya akan bikin partai adalah jomblo.
0: Apa wah, itu? Jomblo apa?
1: Jujur optimis menjalani bersama laptop online. Aduh, keren. Atau juga mungkin ada satu lagi nih.
0: Apa?
1: Aku akan bikin partai gerdang.
0: Gerdang.
1: Ya. Gerakan rebahan dan ngemil.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: do something. Let's make a bet.
1: Usai viral di media sosial.
2: Sudah hampir sepekan, kota Bandung menyandang status zona merah.
3: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
4: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
5: Bandung hari ini di Fox Radio. Fox Radio.
6: Bandung hari ini, teman Fox, sebelum kita akan bercerita tentang berita apa yang ada di Bandung, yang paling penting kita mau ngajak kalian untuk selalu mencintai sangat-sangat sabun Tanah Mela, tanahmu klasik. Ini beraroma lemon.
7: Lemon.
6: Mas Bay, beraroma lemon, bisa dipakai mengatasi gatal-gatal akibat biang keringat tuh, jamur dan juga bakteri, menjaga kelembaban kulit. Ya, jadi kalau misalnya memang ada biang keringatnya, kemudian juga takutnya timbul jamur dan bakteri menjaga kelembatan kulit, ini udah sangat-sangat sabun Tanah Mela tanamu boleh dipergunakan.
7: Betul.
6: Di mana, Irfan? Udah datang ke Fox saja. Atau ke Kimia Farma terdekat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Bandung hari ini. Pemkot Bandung ini menegaskan akan membuat semua ASN menggunakan sanga-sanga.
7: Oh enggak, tenang, enggak.
6: Jadi Pemkot Bandung
7: tapi mudah-mudahan ya,
6: semuanya dong. Kenapa kita gak kerja bareng sama Om Farhan?
7: Benar.
6: Mempergunakan link yang udah ada. Om, gimana kalau kita jual sanga-sanga di Pemkot? Ya kan? Di Pemkot Bandung menegaskan dan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang aman dan nyaman untuk para pejalan kaki. Jadi penegasan ini disampaikan dalam apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota Bandung. Itu Senin 18 Mei. Ini 18 Mei kemarin, Jo. Benar?
7: Iya.
6: Iya. Oke, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung Kang Asep Cucu Deui. Kang Asep Cucu Cahyadi, penyanyi itu.
8: Cucu Cahyati.
6: Ini membacakan sambutan tertulis Wali Kota Bandung M. Farhan. Om Farhan itu di hadapan para aparatur sipil negara atau ASN.
7: Dan Om Farhan menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait penyalahgunaan trotoar. Sejumlah titik di Kota Bandung dinilai belum tertib karena digunakan oleh PKL maupun aktivitas lain yang mengganggu hak pejalan kaki. Dan Om Farhan mengatakan trotoar harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai fasilitas publik yang memberikan rasa aman dan kenyamanan buat seluruh warga termasuk penyandang disabilitas.
6: Betul, itu yang harus kita utamakan, penyandang disabilitas, anak-anak dan juga orang tua atau lansia.
7: Betul.
6: Gitu. Jadi kasihan kan kalau ada banyak banget yang PKL-PKL yang nongkrong di trotoar gitu.
7: Bener.
6: Jadi kan kita mau pejalan kaki juga susah.
7: Kalau gitu ditukar trotoar nongkrong di PKL
9: gimana? Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu enggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
12: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
11: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
13: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
11: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Fox News.
1: 11 WNA jadi leader dan marketing scam internasional di Solo Baru raup 41 miliar rupiah, dilansir dari kompas.com. Sebanyak 11 WNA diduga memegang peran penting di balik markas penipuan online atau scam jaringan internasional berkedok investasi kripto palsu di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Kasus itu terungkap setelah Direktorat Reserse Siber Ditreciber Polda Jawa Tengah mengamankan 38 orang dari sejumlah lokasi di Sukoharjo dan Solo pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin.
2: Sindikat itu menjalankan aksinya dengan membuat akun media sosial palsu menggunakan identitas perempuan Indonesia untuk menarik perhatian korban dari luar negeri. Setelah berhasil membangun kepercayaan, korban kemudian diarahkan berinvestasi melalui platform trading kripto palsu yang telah dimanipulasi oleh pelaku.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Semua ku lakukan hanya untukmu.
1: Emang hari ini kita nyanyi itu?
2: Iya.
1: Bukan nyanyi dan
2: Buah apa yang manis bahlin? Enggak, kita ngomongin
1: nanti di esensor lagi deh.
2: Ya, kita Jojo ngedit lagi. Fatur Nadila aja.
1: Fatur Nadila. Ya. Yang